0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Sering mendengar istilah hedonisme, tapi tidak mengerti artinya. Hidup hedonisme sangat berlawanan arah dengan gaya hidup minimalis. Hedonisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani sedon, berarti kesenangan. Kata hedonisme muncul sejak awal tahun 433 sebelum Masehi, ketika Socrates mempertanyakan tujuan hidup manusia di dunia ini. Pertanyaan tersebut akhirnya melahirkan pandangan hedonisme. Gaya hidup yang hedonisme berfokus mencari kesenangan pribadi dan kepuasan tanpa batas. Mereka yang bergaya hedonisme menganggap bahwa seseorang akan merasa bahagia dengan cara mencari kenikmatan sebanyak mungkin, lalu menghindar dari perasaan yang dapat membuatnya merasakan sakit. Sedangkan menurut KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap setiap kesenangan, kemewahan, dan kenikmatan dalam bentuk materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Ciri orang yang bergaya hedonisme seperti tidak pernah merasa puas, berperilaku konsumtif, egois, dan sombong. Jadi, kamu memilih yang mana? Gaya hidup yang hedonisme atau gaya hidup minimalis?

99,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

Masih dari Gracia Lestari Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 Lee Kim Ji Won akhirnya kembali membintangi drama Korea terbaru judulnya Dr. X, yang mana baru tayang 2 episode minggu lalu ya teman Pro 2. Dan Dr. X ini udah mencetakkan awal penayangan yang kuat banget dengan rating rata-rata nasional sebesar 11,4% untuk episode perdananya di tanggal 9 Oktober kemarin. Nah, jadi berdasarkan data Nielsen Korea, pencapaian tersebut menjadi rating premier tertinggi di antara seluruh miniseri yang tayang di 2026, sekaligus menjadikan drama ini sebagai tayangan paling banyak ditonton di Jumat kemarin, teman berdua. Tapi emang seru banget sih filmnya, kayak sudah setelah sekian lama kita nggak dapat drakor medis yang benar-benar medis banget gitu. Akhirnya Kim Ji Won comeback dengan drama Dr. X ini yang mana bagus banget, pokoknya kamu harus nonton di Netflix, kayaknya ditayang setiap Jumat dan Sabtu, jadi kamu wajib banget nonton. Ya, masih 2 episode aja sih, cuman wajib banget nonton ya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara Anda pidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi
2: Bangun, makan.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Oke, teman pria dua ada Ayu with Dear My Crazy Soulmate. Ini sebenarnya lagunya tuh ditujukan untuk temen ya. Jadi kalau kamu berpikir kayak, oh ini lagu buat belahan jiwa saya nih, ya belahan jiwa mah iya ya teman pria dua. Cuman kan belahan jiwa itu tidak muluk-muluk pasangan kamu gitu ya. Tapi teman, sahabat itu kan juga bisa menjadi belahan jiwa. Like, Ayu ya ngerilis lagu ini buat Yuina, temennya, bestie sekaligus. Tapi Ayu ini tipikal artis musisi yang sering banget ngerilis lagu buat teman-temannya, kayak misalnya 8 gitu kan, dirilis buat mendiang Kim Suli ya teman berdua. Nah pokoknya kayak suka banget deh sama musisi-musisi yang suka buat lagu yang terinspirasi dari real life mereka gitu. Nah yang ini terinspirasi dari real life gak sih? Tapi jangan ya, sebenarnya terinspirasi dari kisah nyata ya teman berdua, bukan kisah nyata sih, cerita rakyat gitu ya. Nah kita mau ngomongin soal Taylor Swift teman berdua, dengan lagu The Fate of Ophelia, yang mana ini menjadi salah satu lagu di album The Life of a Showgirl. Nah ngomongin soal The Life of a Showgirl ya, jadi Taylor Swift menjadikan total 100 pekan di posisi pertama tangga album Billboard 200 sepanjang karirnya. Setelah albumnya The Life of a Showgirl kembali memimpin daftar album terpopuler di Amerika Serikat untuk pekan ke-14 secara tidak beruntun sih sebenarnya. Nah, mengutip dari Variety teman berdua, pencapaian ini jadiin Taylor Swift sebagai musisi solo pertama yang berhasil ngumpulin 100 pekan di puncak Billboard 200. Secara keseluruhan dia ini jadi musisi kedua yang mencapai angka tersebut setelah The Beatles ya, yang mana mengoleksi 132 pekan di posisi pertama. Jadi kayaknya beda 32 pekan lagi untuk menyaingi The Beatles teman berdua. Tapi emang lagu-lagu di The Life of a Showgirl ini emang keren-keren banget. Kamu sih paling suka yang mana? Kalau saya The Fate of Ophelia teman berdua. Langsung aja kita dengerin.

0: Oke, teman Pri 2 masih di Spada dan kamu barusan dengerin Unmask Kamaleng teman Pri 2 dengan Kumaudia. Asik. Ih, suara saya sebenarnya bagus tahu. Oke, nah kita lanjut di pagi hari ini teman Pri 2. Kita kalau ngomongin soal kehidupan sekarang ya, apa sih yang paling tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sekarang? Ya pastinya handphone ya. Karena setiap hari handphone kita itu dibanjiri oleh banyak banget notifikasi yang mana membuat kita itu harus banget memerhatiin dia, mulai dari misalnya pesan di chat kamu, email pekerjaan, sampai misalnya tren-tren media sosial yang kita tahu sendiri gak bakal ada habisnya tren media sosial itu. Nah, handphone atau gawai itu kan seringkali dibilang sebagai pencuri fokus utama yang menjauhkan kita dari ketenangan nih. Tapi gimana sih kalau alat itu, alat yang sama yang kita bilang pencuri perhatian, yang kita bilang pencuri fokus ini justru diubah menjadi ruang sunyi tempat kita memeriksa batin. Nah, gimana sih generasi, bagi generasi muda saat ini kan handphone itu sekarang bertransformasi menjadi altar modern. Nah, lewat aplikasi digital, jadi kadang mereka mungkin coba merajut kembali konsistensi ibadah kuno seperti misalnya eksamen dan refleksi diri gitu ya teman berdua. Nah, oleh karena itu, gimana sih memunculkan satu pertanyaan penting nih, bagaimana sebenarnya pemanfaatan aplikasi digital ini bisa mempengaruhi konsistensi anak muda. Nah, udah ada salah satu teman Pro 2 juga yang kasih tanggapannya ke kita. Ada Catherine Wodo yang teman Pro 2 yang ada ini seorang pelajar. Nah, dia mau bagiin sedikit nih tanggapannya. Kira-kira tadi gimana sih pemanfaatan aplikasi digital itu dapat mempengaruhi konsentrasi anak muda dalam menjalankan praktik eksamen dan refleksi diri di tengah paparan distraksi teknologi harian nih teman berdua. Langsung aja kita dengerin show ini dia.
1: Catatan spiritualitas digital itu membantu untuk pengembangan iman atau malah sebaliknya hanya sebagai administratif belaka? Menurut saya itu sangat mendorong untuk pengembangan iman ya teman-teman, apalagi di era sekarang yang orang-orangnya lebih banyak kerja dengan handphone, dengan laptop, dengan tab, dan perangkat-perangkat lainnya yang mungkin jarang ada waktu untuk harus baca kitab suci atau cari buku-buku tentang iman dan lain sebagainya. Mereka bisa menggunakan catatan spiritualitas yang ada di internet, kayak kan kita sekarang sudah bisa search ini untuk cari ayat ini untuk bahan perenungan, bahan refleksi dan sebagainya. Jadi di saat tidak ada kesempatan untuk buka kitab suci dan buku-buku yang berhubungan dengan keagamaan, mereka masih ada kesempatan untuk mencari itu dan merenungkannya lewat perangkat-perangkat yang mereka punya. Dan menurut saya itu sangat membantu ya untuk pengembangan iman, kan di saat kalian membaca dan merenungi, dan bisa jadi ada orang yang research lagi nih tentang apa yang mereka temukan dan pengetahuannya jauh lebih dalam. Tetapi tentang untuk orang-orang yang menganggap itu sebagai administratif belaka, menurut saya itu kembali ke personal, kembali ke diri orang itu masing-masing, karena ada memang orang yang memang menanggapi itu dengan ya dengan benar-benar percaya, tapi ada juga yang mungkin menanggapinya ya hanya sambil lalu. Tapi kembali lagi, mari kita gunakan perangkat lunak digital yang sudah ada ini untuk mengembangkan iman ya guys, tidak hanya untuk bekerja, tapi ada pengembangan-pengembangan iman yang kalian bisa dapat lewat situ. Dan menurut saya itu sangat penting untuk kita anak muda, generasi-generasi Z atau Gen Alpha mungkin yang sudah mulai dengar. Oke, itu saja mungkin.
0: Oke, terima kasih Catherine untuk tanggapannya. Dan memang kayak balik lagi ke personal orang masing-masing ya, ada benar-benar kayak menanggapi itu dengan serius, ada yang kayak ya tadi seperti Catherine bilang sambil lalu gitu. Tapi ya balik lagi, gimana kita mau menggunakan gadget kita aja sih ya, bisa juga menjadi salah satu alat untuk kembali ngobrol sama diri kita sebagai sebuah refleksi diri gitu. Nah, buat kamu yang mau kirim tanggapannya juga boleh banget, bisa lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Kita lanjut dulu teman berdua, karena email masih bakal temenin kamu di Spada sampai di jam 10. Sekarang jam 9 lewat berapa nih? 19 menit, kita masih punya waktu 40 menitan lagi. Jadi yang mau kirim tanggapannya boleh ya email tunggu sampai jam 10. Oke.
2: Spada. Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

Spara. Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Okay, teman berdua, The Kiss of Life with Who Is She? Ya, kita masih mau lanjut tapi kayaknya nggak bisa ya, soalnya di jam 9.57 menit nih ya, saatnya email buat pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah dengerin email dari tadi pagi jam 5 sampai hampir di jam 10 nih teman berdua. Nanti kamu bakal lanjut di Music Planner barengan sama siapa nanti, pokoknya ikutin aja terus. Jadi jangan kemana-mana, kamunya stay tune aja di sini. Email pamit dulu dari ruang dengar kamu. Kita ketemu 2 hari lagi. See you and bye bye.
1: Terima kasih baru saja kamu dengerin Spara. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Attambua, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Request lagu di Pro2 Hitlist.

Okay, selamat pagi teman Bro 2. Ya, kita jumpa lagi di Pro 2 Hitlist bareng sama Rara sampai di jam 12 siang untuk Pro 2 Hitlist. Ya, silakan request lagu-lagu hits yang kamu suka teman Bro 2. Pastinya harus lagu terbaru nih ya teman Bro 2. Lagu Indonesia ataupun lagu baca negara boleh, tapi harus yang terbaru ya, biar kita tidak ketinggalan soal lagu-lagu terbaru. Okay, silakan yang mau gabung bisa lewat sosmed kita di RRI Pro 2 Atabua untuk Facebook dan juga Instagram. Untuk WhatsApp kita di 0851 3728 7493. Ya, buruan gabung kalau yang mau gabung, karena kita coba sampai di jam 12 siang ya, jangan sampai ketinggalan.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Oke teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Terima kasih buat yang udah stay cool, dengerin kita, yang udah gabung juga. Ada Minace dari Sulawesi dan juga Noxe dari Kalimantan. Ini jauh-jauh ya, sudah request, sudah kita hadirkan lagunya tadi dari Selena Grace, Sumpah Mati. Oke, yang masih mau gabung, masih kita tungguin juga, silakan lewat sosmed kita, Instagram atau Facebook di RRI Atambua, RRI Pro 2 Atambua ya, atau di WhatsApp kita 0851-3728-7493. Oke, silakan yang mau request lagu Indonesia atau lagu mancanegara yang terbaru ya. Kita sampai jam 12 siang aja nih, jadi buruan gabung.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina!
2: Ya, Tante?
1: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita?
4: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lainnya terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

request lagu di Pro2 Hitlist.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Oke, teman bro 2. Iya, terima kasih kamu udah gabung, udah dengerin bro 2 hit list ya. Udah request juga, terima kasih. Oke, yang belum sempat gabung boleh gabung di esok hari karena kita diberi kamu di bro 2 hit list setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Di malam hari juga ada jaga malam bro 2 FM yang bisa nemenin kamu dengan lagu requestan kamu juga. Oke, okay? Kalau gitu kita lanjut ya cara berikutnya teman Pro 2. Di santai siang bakal ada Buddha Kreatif Pro 2 FM. Kita bakal hadirkan pelaku UMKM yang kreatif pastinya buat kamu ya, biar jadi inspirasi buat kamu. Oke, okay, kalau gitu kita udahan dulu untuk Pro 2 Italy. Sampai jumpa di Pro 2 Hit List edisi berikutnya. Selamat siang, see you, bye bye.
1: Terima kasih baru saja kamu dengerin Pro 2 Hit List.
2: Request di Pro 2 Hit List.
1: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di Santai Siang di program Muda Kreatif ya. Kali ini kita hadirkan yang super kreatif nih ya. Mulai dari orangnya sampai produknya nih kreatif semua. Pokoknya cerminan orang kreatif lah pokoknya ya. Oke, udah lama banget pengen ngundang owner yang satu ini ya. Tapi ya karena saya baru sempat, jadi baru bisa kita hadirkan. Ini kalau di kalangan anak-anak sekolah pasti banyak yang kenal nih sama Mas yang satu ini. Oke, kita sapa dulu, ada owner dari MBG Atambua, Mas MBG ya, biasa dikenal Mas Rio Pratama. Halo.
1: Okay. Halo, selamat siang juga Kak Rara. Selamat, terima kasih sudah mengundang saya di ini RRI Pro 2. Saya juga tidak menyangka mau dipanggil ke sini. Saya juga heran sebenarnya, kok saya bisa dipanggil? Maksudnya ada kesempatan, maksud saya itu satu kesempatan yang baik. Karena saya juga mungkin bisa lebih ini lagi, saya punya produk gitu. Tapi intinya lah bersyukurlah, maksudnya saya juga rasa kayak aduh, Tuhan ini tidak nyangka nih. Pernah saya tidak pernah berpikir untuk sejauh ini, tapi ya berkat, mungkin berkat kerja keras dan yang ini saya bisa ada di sini. Terima kasih juga untuk pendengar yang ada di rumah yang lagi mendengarkan fans-fansnya Pro 2. Pokoknya nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut dengan Kak Rara.
0: Baik, gimana nih Mas MBG ya, Mas Rio ya. Mas Rio sebenarnya asalnya dari mana sih?
1: Saya asalnya sih dari Jawa Barat. Dari tepatnya Tasikmalaya. Cuman saya sudah lama di sini, mungkin dari 2008. Tapi anehnya juga orang-orang di sini tuh tidak percaya kalau saya orang Jawa Barat.
0: Oh gitu.
1: Iya. Karena mungkin karena satu mungkin saya punya mimik wajah atau apapun itu, mungkin karena sudah lebih kental ke timur toh. Jadi ya sudahlah, sebenarnya dimanapun saya intinya saya ya seperti inilah, maksudnya
0: tidak, intinya diterima lah oleh masyarakat, nggak diusir ya. Oke deh, dan juga ini repot-repot banget. Ini langsung bawa produknya nih guys ya, es gabus sama es mambo nih ya. Jadi MBG itu adalah singkatan dari es mambo sama es gabus. So ini kreatif sekali nih ya. Kok bisa didapat ide ini nih? Ceritanya gimana?
1: Gini loh, awalnya kan serba kebetulan saja. Pertama, saya bilang ini apa? Pertamanya sih memang tidak ini, cuman pas ada kita dapat ide itu kan lagi boomingnya MBG. MBG. Pas kebetulan saya sambung-sambungin es mambo sama gabus. Saya bilang kok ini kayak bisa nih kalau kita buat MBG. Ya udahlah, kita saya bilang ayo kita booming-boomingan lah. MBG yang mana yang booming lah. MBG itu udah booming ya. Mudah-mudahan kita punya usaha juga, saya bilang lebih booming lagi. Dan alhamdulillah ya itu sudah terciptalah itu ya, MBG.
0: Ini viral banget nih, saya lihat di belakangan di TikTok ya. Saya juga lupa awal pertama tuh kayaknya ketemu langsung deh apa di TikTok juga ya. Tapi emang udah viral sih ya. Dari kapan ya, Mas?
1: Itu saya mungkin 3 bulan 4 bulan yang lalu. Lalu karena itu juga, maksudnya kan sekarang kan banyak media-media atau maksudnya dari mulut ke mulut, orang tetangga ke tetangga. Memang awalnya sih memang tidak terlalu diterima, dalam artian kan apa sih MBG, apa sih, karena kan citra negatifnya MBG yang
0: itu kan banyak pro kontra,
1: kontranya gitu. Jadi mungkin berkira orang oh MBG itu yang ini ya, yang begitu. Tapi saya bilang, bagaimana saya terus saya gali terus apa nih, bagaimana ini caranya supaya kita punya produk kita tuh bisa diterima di kalangan masyarakat gitu, seperti itu.
0: Oke, jadi ini usahanya berarti baru sekitar 4 bulan ya.
1: 4 bulan ya.
0: Oke, dan saya lihat ini udah perkembangannya luar biasa. Tadi saya dikit bocoran cerita dari Mas Rio ya kan. Tapi kita pengen tahu dulu ini latar belakangnya, kenapa memilih es ini, es mambo dan es gabus ini nih untuk ide jualan gitu.
1: Ini awalnya sih awalnya tidak terpikir untuk jual MBG, es mambo, es gabus. Awalnya saya bilang kita ada teman saya yang dibilang kan, waktu itu saya ada sakit. Sakitnya lumayan agak parah. Saya enggak bisa jauh lagi, maksudnya enggak bisa keluar kota lagi, enggak bisa yang berat-berat. Mungkin saya punya teman itu istilahnya kasihan dengan saya, bagaimana caranya supaya ini. Akhirnya dibilang ya udah kita kerja sama aja, dibilang kita buat es doger kah atau apa? Saya bilang oke, saya bilang. Tapi terima kasih loh untuk teman saya ya yang sudah bantu saya sejauh ini. Pokoknya terima kasih lah, the best.
0: Boleh di spill ini siapa yang berjasa ya?
1: Katanya tidak mau ya. Dia bilang dia tidak mau di spill.
0: Kita doakan saja. Semoga masuk surga nantinya ya, jangan sekarang. Kan sekarang lagi tren ya. Ini siapa yang ciptain resep ini, saya doakan masuk surga. Gitu.
1: Buat jadi tim produksi di rumah.
0: Oke. Jadi ini temannya masih ikut berproduksi sama sekarang.
1: Masih, karena kita kan sekarang banyak tim kan. Dia bagian lapangan, saya bagian promosi, marketingnya saya, terus ada tim produksi juga di rumah. Ada yang pegang keuangan juga.
0: Wow.
1: Jadi seperti itu. Jadi awalnya memang kita mau jual es doger, tapi kan sekarang jajanan seperti es doger itu kan udah banyak.
0: Iya,
1: maksudnya
0: betul.
1: Udah merajalela. Ada yang di stand, ada yang keliling pakai ini.
0: Katanya istrinya juga ada.
1: Iya.
0: Kalian salah satunya.
1: Iya, salah satunya di situ. Jadi teman saya itu bagaimana kalau padahal itu sudah siap loh, maksudnya kita punya bahan-bahan kayak cup, kayak semua tuh udah siap, tapi cuman puji Tuhan mungkin pas dia bilang, oh, sudah ini awalnya kita buat untuk makan aja, habis itu anak saya bawa, temannya anak saya coba, akhirnya itulah dia bilang, oh enak, ini bagaimana kalau ini, ya itu akhirnya kita, kalau pertama jualan itu pas ada Bupati Kapdi, Hailey Wentu, sepak bola.
0: Oh iya betul, rame itu.
1: Ya di situ saya mulai jual. Itu pertama tuh dapat hanya dapat berapa ya? Dapat 26.000. Laku 13 biji. Oh di situ saya mulai agak sedikit, namanya kita pemula kan ada sedikit drop
0: optimis
1: begitu.
0: Masih belum.
1: Iya
0: ya,
1: masih belum tuh. Habis itu hari kedua dapat 75.000. Woi, saya dari situ, aduh, saya bilang bagaimana? Ini apakah kita mau lanjut atau itu? Tapi ya, dengan seiringnya berjalan waktu, maksudnya dengan adanya kita sering interaksi dengan mereka, dengan masyarakat, alhamdulillah bisa diterima. Dan bahkan sekarang ya, puji Tuhan mungkin ya, MBG mungkin salah satu best seller lah mungkin di kalangan anak-anak ataupun masyarakat.
0: Iya,
1: gitu.
0: Ini bukan cuma anak-anak sih yang suka, ini orang tua kalau butuh ngambil juga murah kan. Jadi, berarti itu yang tadi awal mula cerita ternyata jualnya itu waktu ada pertandingan sepak bola di stadion. Itu stoknya dari berapa sih sampai yang laku hanya berapa ribu tadi?
1: Itu stoknya saya bawa sekitar 50 biji. Lakunya hanya 13 biji itu pertama.
0: Oke.
1: Dan di situ juga ya kita agak rasa kayak pesimis loh, kayak lanjut enggak, lanjut enggak gitu.
0: Terus lanjut hari kedua.
1: Lanjut hari kedua ya. Itu sudah sampai
0: 75.000.
1: Jadi ada peningkatan. Jadi kayak rasa, oh berarti caranya tuh kita harus kayak gini loh supaya orang-orang, ya itu banyaklah ide-ide kreatif saya, maksudnya bagaimana cara supaya kita kasih kembang kita punya UMKM supaya lebih besar lagi ya. Alhamdulillah itu sudah.
0: Ini kreatif sekali nih Mas MBG, dapat tambah MBG. Ini tercetus dari Mas atau tempat jadi?
1: Nah, kita dua teman. Kalau nama memang saya dan banyak anak-anak juga tahu, makanya ya sudahlah saya bilang bagaimana supaya terkenal, mereka juga saya bilang MBG terkenal, siapa tahu kita produk juga lebih terkenal lagi. Jadi arahnya ke sana.
0: Jadi program MBG juga ada berkah untuk Mas.
1: Iya, iya.
0: Trio ya.
1: Iya. Tapi ada juga ininya, pas mereka ada maksudnya kayak ada kasus ini itu, dampaknya juga ada. Kadang-kadang saya bilang, "Wih, ini kita punya kan?" Atau punya bukan gitu kan. Baru-baru ini kan ada kejadian seperti itu, tapi ya alhamdulillah mereka juga ya menerima lah, maksudnya orang tua lansia yang kecil-kecil juga istilahnya kita tidak terlalu ini.
0: Okay, baik. Jadi ini kita pengen tahu es mambo dan es gabus varian apa aja yang dijual nih Mas?
1: Kalau es gabus kita memang ininya dasarnya sama dari Hun Kue itu, tapi cuman variannya kita banyak. Jadi kita kalau es gabus itu kita selang-seling. Kalau ada rasa stroberi kita cocokkan dengan melon, kayak dengan coklat, dengan Oreo. Itu jadi variannya beda-beda supaya rasanya tuh memang beda-beda supaya orang tuh enggak

0: terus ini Red Velvet, Taro, pokoknya banyak lah yang ya. Lain itu juga ya. Kadang-kadang ada ketan hitam.
1: Oh ya.
0: Kalau yang istilahnya yang ini biasa di masyarakat itu es kacang hijau juga ada, kacang hijau juga ada. Itu jadi setiap varian tuh ada. Jadi setiap orang maunya ini tuh ada semua.
1: Berarti ini maksudnya variannya itu emang dari awal diciptain sendiri gitu, atau ada nggak sih berdasarkan requestan dari pelanggan juga gitu?
0: Kalau dari pelanggan memang kadang-kadang mas coba dong ini, coba dong ini, tapi memang itu juga sudah termasuk di dalam konsep kita. Awalnya kan kita hanya coba lihat ini mana yang jalannya mana. Jadi kita satu kali buat tuh buat berapa varian, yang jalannya mana, kan kita bisa tahu dong mana yang lakunya di pasaran yang mana. Itu jadi ya itu sudah, jadi makanya banyak varian itu. Ya alhamdulillah, maksudnya orang tidak mengecewakan pelanggan juga gitu.
1: Ini memang udah sesuai dengan kemauan ininya, mereka,
0: iya, kemauan mereka. Jadi apa yang mau mereka mau ada semua.
1: Kalau es gabusnya lihat juga banyak ya variannya.
0: Iya itu. Kalau es gabusnya banyak varian juga.
1: Ada berapa ada kira-kira?
0: Banyak gitu, kalau itu kan kita cocok-cocokkan kayak strawberry dengan coklat atau strawberry dengan Oreo atau dengan mangga, sama juga, sama itu juga.
1: Oh ya.
0: Itu mix lebih ya. Lebih kelihatan menarik. Kita lihat tuh kan kayak es gabus dari dulu begini, warnanya nih enggak putih merah. Atau enggak merah putih lagi. Jadi kita kombinasi bagaimana caranya supaya orang tuh belum ini juga kan sudah serak duluan, yang namanya kita sudah serak apapun itu. Masalah rasa sih memang istilahnya pribadinya masing-masing toh. Tapi kalau kita lihat kemasannya subagus, kemasannya juga subagus, apalagi ini mungkin dia perasa.
1: Ini nih, iya.
0: Itulah.
1: Banyak jadi korban iklan. Okay. Apalagi lewat TikTok Mas Rio sudah viral juga. Pada saran juga pasti teman-teman di sana yang belum coba ya kan. Jadi kalau penasaran coba cari aja deh. Saya lihat ini udah katanya udah ada stay di kios-kios juga.
0: Ada stay di kios-kios juga, alhamdulillah ya, di. Jadi untuk warga Kabupaten Belu jangan khawatir, yang ada di kota juga, yang di luar kota juga, sekarang sudah bisa menikmati SMBG. Jadi nggak perlu harus cari Mas MBG, kalau cari Mas MBG tidak akan dapat.
1: Susah. Ini apa ya, pokoknya apa ya, langka ini Mas MBG, susah ditemukan. Baik, jadi untuk harganya nih kira-kira berapa?
0: Harganya kalau untuk anak-anak sekolah sih ini juga maksudnya tidak terlalu ini. Hanya harganya tuh hanya 2.000, saya 2.000 rupiah. Jadi saya kenapa saya ini ambil harga segitu, karena memang harga segitulah yang memang pas gitu dengan kantong kita juga, maksudnya nggak terlalu. Orang kan banyak orang pengen ngerasain, tapi karena harganya terlalu mahal di atas, jadi kan nggak kesampaian gitu. Makanya saya harganya ya harga 2.000 aja lah. Kan sampai ada ini, sampai ada kayak yel-yel kayak slogannya kayak MBG mari su 2.000 sani. Itu su.
1: Jadi siapa sih yang buat?
0: Itu saya sendiri. Kalau saya bilang ini, aduh ini kayaknya pas. Itu makanya sekarang kalau ketemu di mana, kalau ini pasti kalau MBG lewat tuh pasti orang berteriak. Itu mau orang tua, mau anak kecil hampir hafal mungkin se Kabupaten Belu tuh. Pasti hafal semua.
1: Oh, ya Mas MBG 2000.
0: Mas MBG. Nah, itu tuh. Karena kan maksudnya mudah-mudah ditangkap sama anak-anak, apalagi anak-anak kan. Jadi tiap hari kita lewat kan semakin dengar terus-terusan kan dia juga jadi hafal gitu. Ya, itulah salah satu.
1: Wah, ini branding ya. Oke, hati-hati ya, bisa lewat suara juga ya, kita terpengaruh lewat.
0: Lewat itu.
1: Ini ya visualnya juga. Ini kalau boleh tahu, kalau untuk es mambo dengan es gabus, ini lebih best seller yang mana?
0: Yang lebih best seller hampir rata-rata sih semua. Cuma yang lebih ininya tuh Oreo sama coklat sama matcha. Tiga varian itu memang saling ini saling. Jadi tiap kali kita kasih lebih, setiap hari produksi kasih lebih akan habis, akan kurang. Jadi dia tuh menanjak, dia punya ininya statistiknya menanjak. Apalagi yang Oreo, pokoknya orang-orang tuh yang dicari tuh hanya Oreo, coklat, matcha. Pokoknya itu tuh Pokoknya kalau kita

0: Gak ada yang lain juga, asal ada itu bisa tertutup yang lain juga.
1: Oke, baik. Nah ini seru banget obrolan kita. Kita juga live di YouTube RRI Atambua Official. Mau tanya-tanya sama Mas Rio, Mas MBG, boleh ya di situ. Mau tanya apa silakan. Tanya resep mungkin, siapa tahu Mas Rio mau kasih sedikit bocoran ya.
0: Bisa, aman dirimu Sani. Dirimu Sani.
1: Oke, okay, teman Pro 2 kita break dulu ya sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Muda Kreatif Pro 2 FM.

0: Kamu lagi dengerin Sate Siang.
1: Sate Siang di Pro 2 FM.
0: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa gak galusi.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke teman Pro 2, ya kita masih di Santai Siang Bunda Kreatif Pro 2 FM, masih bareng sama Rara juga Mas MBG kita siang hari ini alias Mas Rio ya. Ini penjual jajanan legend ya, es gabus atau es kue dan es mambo ya kan. Ini jarang sih ditemukan kalau kayak es gabus, es kue gitu ya. Kalau saya lihat tuh banyak yang ngeluh kayak mau buat sendiri tapi susah buatnya gitu. Es gabus khususnya itu Mas Rio sendiri ini dapat resepnya dari mana untuk es mambo dan es gabus ini?
1: Kalau ini teman saya yang itu yang saya bilang tadi itu, memang teman saya yang istilahnya dia kan fasilitas sama modal sama ininya, cuman kan maksudnya kita ininya secara join aja kayak gitu. Okay. Jadi mereka punya resep, kadang-kadang saya juga awal-awal tuh memang kita habis jualan buat ini. Itu awal pertama kita produksi ya, okay. sampai tahu bagaimana cara ikat begini, bagaimana cara ikat kemasan begini supaya lebih menarik. Enggak pakai karet gelang lagi kan, kalau pakai karet gelang lagi kan kita ini produk ininya lebih bengkak lagi toh, iya itu toh dengan harga segitu.
0: Oke, jadi ini memang teman yang satu temen, ini basicnya dia.
1: Basicnya ya istrinya itu, okay. Ya. Tim produksi, halo tim produksi.
0: Oke, okay, baik.
1: Semangat, semangat.
0: Jadi gimana nih awal mula buatnya itu dengan berapa pekerja waktu itu?
1: Pekerja kayaknya tidak ada, hanya kita aja, maksudnya hanya
0: tim
1: lingkungan
0: ini berapa tim. Orang?
1: Saya, teman saya dengan dia punya mungkin sekitar 4 orang lah, 4 orang, 5 orang. Dengan segala keterbatasan, dengan caranya yang ya yang bias, yang maksudnya yang kita buatnya tuh bisa sampai berjam-jam loh itu. Satu kali buat tuh. Tapi lama-kelamaan dengan berjalannya proses waktu tuh, jadi kita tuh kayak berpikir, oh, kayaknya kalau mau cepat tuh pakai ini, pakai begini. Akhirnya sampai ke sini produksi kita punya produksi cepat karena kita juga yang tim produksi juga lebih kreatif, terima kasih ya tim produksi karena mereka kreatif bagaimana caranya kan yang biasanya kan hanya dipakai apa namanya dipakai di kayak tempat kecap tuh kan kita kasih masuk itu terlalu lama. Jadi sehabis itu di situ mereka tuh pikir lagi pakai keran, jadi dia kasih masuk di satu wadah yang kecil, pakai keran, jadi hanya satu orang satu kayak toples itu satu. Mungkin mereka juga kan rasa kurang cepat airnya sekarang digabungin dalam satu wadah, kerannya ada empat biji jadi cepat sekarang.
0: Oh keren, ini gak takutin dicolong resepnya
1: nih?
0: Rezekinya udah ada yang atur sebenernya.
1: Saya senang sumpah, semakin orang banyak yang inovasi dan kreasi itu saya tambah senang gitu.
0: Oke, kita jadi itu berjasa juga. Oke, ini di YouTube ada Kakak Redox nih. Semangat Mas Rio, hidup MBG.
1: Hidup.
0: Hidup SF Mambo dan es gabus Mas Rio ya. MBG-nya Mas Rio. Kakak Redox di mana nih posisinya nih? Di kilo 1 ya?
1: Kilo 1 ini.
0: Ini pendengar setia kita nih. Dari zaman saya bujang dulu. Luar biasa ya. Setia banget nih. Pokoknya kamu juga harus setia sama Mas MBG juga ya.
1: Siap,
0: siap. Baik, jadi cerita awal mula itu mulai modalnya itu dari mana tuh Mas?
1: Modalnya memang teman saya. Saya hanya karena kan posisi itu saya kan habis sakit itu, habis berap dirawat itu yang mungkin dia juga ya udahlah dia bilang karena kita sama-sama, saya juga tidak mau lihat kamu seperti ini. Ayolah kita berjuang sama-sama, maksudnya kita barengan lagi gitu. Bagaimana caranya supaya ini. Sebelum itu memang keadaan tuh maksudnya tidak sulit sih, memang kayak agak di bawah sekali. Betul. Gitu kayak
0: titik
1: rasanya
0: terendah,
1: kayak, ya titik terendah laki-laki itu ketika lihat istri anak mau apa-apa susah setengah mati.
0: Iya, kita tidak bisa buat apa-apa.
1: Tidak bisa buat apa-apa. Kita hanya mau bagaimana coba. Tapi mungkin Tuhan kasih jalan, saya bilang, oh sudah, mungkin lu berubah lah, lu ambil sudah kesempatan ini.
0: Okay.
1: Itu karena saya sebelum ini tuh banyak usaha yang saya jalani, warung, mulai ini. Tapi habis itu saya kerja di luar, di luar negeri itu. Tapi tetap keadaan yang buat saya seperti itu. Akhirnya kan makin kita makin capek, makin mungkin kerja-kerja terus-terus tapi hasilnya sama saja. Itu kayak usaha UMKM kayak warung itu memang uangnya besar, tapi pengeluaran juga besar, belum karyawan, belum lagi kita tempat yang sewa. Iya, kita mau ini apa, capek saja kita bangun harus pagi gitu. Tapi ya dengan adanya ini yang mungkin sedikit lebih lebih membantu, maksudnya lebih lebih apa namanya, keluar dari zona zona yang saya titik paling tenang itu sekarang agak mulai mulai stabil, mulai baik gitu, mulai ya.
0: Okay.
1: Bersyukur lah itu.
0: Oke, okay, luar biasa. Ini dari titik terendahnya. Dari titik nol apa titik minus deh?
1: Mungkin kalau nol kan kita masih bisa harapan. Tapi kalau minus tuh memang ya memang itu sudah minus.
0: Karena dari minus kondisi fisik yang tidak stabil,
1: tidak stabil waktu itu.
0: Oke, okay, luar biasa.
1: Tambah lagi kita ada tanggung jawab, ada anak, istri. Mau bagaimana? Kita suka ambil orang tua anak, tiba-tiba kita hanya buat dia begitu kan?
0: Mungkin itu beban banget ya.
1: Iya, mungkin dia bilang dia punya apa? Orang tua bilang, eh coba saya tidak kasih di kamu dulu. Atau kan pasti, ya kan kita tidak tahu. Ini kan hanya ini saja. Pastilah ke arah sana. Itulah. Makanya tapi ya, makanya saya bilang terima kasih. Saya sudah bisa keluar dari zona ini walaupun pelan-pelan, walaupun belum terlalu memang signifikan, tapi ya dampaknya besar sekali.
0: Oke, okay, luar biasa. Masih ingat gak waktu itu modalnya teman ngasih bahan atau ngasih duit gitu, berapa duit gitu?
1: Masih bahan aja dengan dia punya keperluan ininya. Okay. Ya mulai dari box yang kecil dulu, kecil boxnya harga 50.000 dulu. Terus beri ininya juga hanya satu pak itu berapa ya? 15.000 kuenya 15. Ya sekitar itu. Okay. Pokoknya sedih kalau
0: bicara.
1: Eh sedih sekali kita dari awal tuh memang namanya kita ya, perjuangan tuh ya.
0: Kira-kira udah balik modal belum deh?
1: Kalau untuk modal udahlah, maksudnya kan
0: itu di bulan keberapa?
1: Kalau modal tuh sudah di bulan Agustus itu kita dari kan Juli kan produksi. Juli Agustus itu kita udah mulai sedikit ada peningkatan gitu, kayak kita terasa punya tempat lah. Ini tempat pembeku kita udah nambah lagi.
0: Okay,
1: udah nambah
0: upgrade
1: ya. Terus yang tadinya hanya satu nanti minggu besok satu lagi. Dan alhamdulillah juga sekarang sudah ada 6 penampung lah, alhamdulillah. Itu berkat ini juga berkat pasukan MBG, berkat kalian semua.
0: Pasukan MBG yang mana nih? Boleh disapa dulu dong.
1: Pasukan MBG yang ada di Atambual.
0: Luar biasa. Baik, ini di apa YouTube lagi nih, Dede Hasanah ya. Masya Allah, sukses terus buat es mamunya MBG. Okay. Kakak ipar. Woy.
1: Terima kasih Kak Hasanah, sukses juga.
0: Terus tadi gue bilang semangat Mas Rio.
1: Oke, okay, terima kasih
0: Ridox, tim produksi hidung kepis kembang.
1: Oke.
0: Dikit Mas Rio nih.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Randi gue bilang tim produksi Rustandi. Tadi gue bilang ya.
1: Derus.
0: Oke, dari titik nol katanya warga kilo 2 sudah tunggu SMBG su habis. RRI suka habis. Jangan harap lagi. Joshua Besin. RRI suka habis, ini hari kita kontrak full Mas MBG. Oke, okay, jadi gitu ya cerita Mas Rio dari titik minus nih, malah
1: minus
0: titik
1: lah,
0: lagi,
1: nol lagi, minus lah ini.
0: Oke, okay, baik. Jadi akhirnya udah sebulan berjalan udah terasa
1: ya,
0: ada perubahan, ada perkembangan gitu lah. Terus ini sekarang karyawannya udah nambah kah?
1: Karyawan sekarang ada 2, ada 4. Sekarang sudah ada 4.
0: Tambah 4 ya, berarti sebelumnya hanya sendiri,
1: hanya
0: kan?
1: Sendiri. Kolektif. Jadi gitu. Sekarang dulu kan saya habis kelilingan, habis ini kan saya langsung harus kerja, tapi sekarang sudah ada tim produksi sendiri. Okay. Itu yang mereka, terima kasih.
0: Oh, pasukan MBG ya. tim produksi dan lain-lain. Terus jadi manajemennya itu kayak gimana tuh Mas Rio?
1: Manajemennya ya ada yang pegang keuangan, habis itu ada yang marketing, ada yang tim produksi gitu. Kalau yang
0: berapa orang?
1: Kalau tim produksi kan 4 orang, kadang ya kita juga kalau ada waktu pasti bantu mereka. Kalau marketing, pemasaran, kalau marketingnya saya, pemasarannya teman saya yang laki-laki, teman saya yang pengen keuangannya, okay, istrinya teman saya.
0: Oke, okay, gitu.
1: Jadi kita semua ini aja gitu.
0: Saling menutupi gitu ya. Tabel tutup gitu. Terus itu kalau pekerjanya ini Di upahnya tuh tiap hari atau per bulan kayak gitu?
1: Tiap hari.
0: Oke, okay, jadi
1: tiap hari.
0: Kerja lepasan ya, gitu kerja ya.
1: Karena kita juga tidak mau, karena kita sudah biasanya kan kalau kita kalau bulanan ini yang saya alami dulu. Jadi sudah nanti aja nanti. Ah, giliran pas akhir bulan mereka mau gajian waktu tidak ada.
0: Ah, itu dia. Ya, lebih baik sudah sehari datang, langsung lunas. Gitu, sudah. Nah, ini yang kita pengen tahu nih, Mas MBG marketingnya kayak gimana sih sampai bisa viral se-Kabupaten Belu, bahkan mungkin se-NTT mungkin ya.
1: Iya, kan sekarang kan media sosial banyak, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok. Tapi saya lebih ininya di TikTok, karena kan hampir setiap maksudnya masyarakat Kabupaten mau yang baru lahir masih umurnya ini juga sudah tahu loh TikTok bagaimana. Kadang-kadang bagaimana. Jadi saya berinovasi di situ, selain saya keliling juga, selain ini juga saya lebih ininya di TikTok gitu.
0: Berarti ini yang produksi apa kontennya juga Mas Rio sendiri?
1: Ya, saya sendiri.
0: Oke, bagian jadi, ini ya
1: kontennya. Intinya semua ada pekerjaan. Yang satu marketingnya bagian antar-antar juga ada gitu.
0: Okay.
1: Yang bagian tim produksi juga ada. Jadi intinya kita satu sama maksudnya dalam satu kesatuan dalam lingkungan itu gitu. Jadi tidak ada yang ini. Kalau seandainya ini sibuk, saya kadang-kadang kalau saya tidak bisa, saya tidak bisa ke sini nih. Tolong bisa enggak? Jadi mereka yang ini. Jadi enggak ada kayak ini ya, istilahnya mentang-mentang ini pekerjaan sudah beres, sudahlah kamu, saya sudah.
0: Ini kalau Karidok sebagian apa dia?
1: Kalau Karidok itu bagian makan saya.
0: Supporter
1: dia juga,
0: ya.
1: Dia juga sama. Kadang-kadang dia tim produksi juga.
0: Okay,
1: terima kasih ya Karidok.
0: Berarti ini di mana markasnya?
1: Markasnya di Kilo 1. Sementara saya ada siapkin apa untuk di apa namanya untuk apa namanya satu lagi lapak satu di depan Bingsu.
0: Okay.
1: Tapi tunggu sedikit lagi. Sementara ada pengerjaan dia punya apa gerobak sama ininya. Tapi saya sudah promo duluan sih memang di
0: TikTok. Oh iya betul-betul, saya lihat kemarin.
1: Sudah ada, tapi ya tunggu aja untuk kalian, jadi tidak perlu capek-capek cari Mas MBG, nanti di lapak di depan Bingsu tuh ada di situ.
0: Oke deh, jadi sainganlah sama Bingsu. Jadi kalau Bingsu tidak cukup ya budgetnya, lari ke Mas MBG aja. Pasti
1: lah, budgetnya kan itu kan maksudnya di atas menengah ke atas lah gitu.
0: Di depan sebulan sekali, tapi ini bisa tiap hari.
1: Tiap hari 2.000 sana, hanya 2.000 nih.
0: Oke deh, baik. Dari cerita ini Mas Rio, kisah suka dukanya masih ada lagi gak sih?
1: Banyak sih. Kalau mau duka dulu atau suka dulu?
0: Apa ya? Yang suka dulu.
1: Kalau yang sukanya, ya suka dukanya orang lebih maksudnya sekarang lebih mengenal Mas MBG itu siapa sih, bagaimana. Jadi setiap orang mau anak kecil sampai yang dewasa tuh kenal Mas MBG itu berkat usaha ini UMKM ini tuh. Jadi saya kayak ada kepuasan tersendiri. Oh Tuhan, terima kasih. Mungkin dibalik kau kasih saya cobaan selama ini, mungkin inilah
0: yang
1: untuk kamu yang kamu dapat, yang harus kamu dapat tuh seperti ini. Jadi itu sukanya tuh, jadi saya kemana-mana tuh kayak kadang-kadang kalau jalan dengan istri saya, kadang-kadang orang panggil itu, MBG Mars, kadang-kadang istri saya, kamu artis kan? kadang-kadang, maksudnya nggak di mana kalau saya lewat tuh pasti banyak yang sapa seperti itu. Itulah jadi salah satu keuntungan terbesar hidup saya, maksudnya bisa dikenal orang dengan baik, bukan kita kenal kita dari jelek toh, tapi dari baik gitu, seperti itu.
0: Oke, jadi ini memang brandingnya Mas Rio kuat sekali dengan MBG. Jadi itu orang tidak kenal Mas Rio lah ya, Mas MBG. Jangan sampai nanti kalau ke ibu kota nonton bioskop juga orang suka kenal ini.
1: Kan karena mungkin ada sih.
0: Mas MBG ini. Oke deh, terus
1: kalau dukanya awal-awal kita pas keliling memang belum maksudnya belum diterima. Apalagi kalau kita kan saya biasanya keliling di sekolah-sekolah tuh kayak SMA 1, SMP Don Bosco, gitu, SMP 1, pokoknya SMP, SMK, MI, terus ini pokoknya semua lah. Itu cuman memang ada beberapa oknum yang memang kurang menerima kehadiran saya.
0: Gitu.
1: Dalam artian, saya bilang dalam hati saya nih usaha, ada orang-orang di belakang saya yang saya harus hidupin.
0: Iya, betul.
1: Tapi kenapa sih harus larang saya gitu?
0: Jangan sampai faktor iha, iri hati.
1: Ya, mungkin mungkin, tapi mungkin katanya sih mungkin beberapa oknum itu memang punya orang-orang yang sama berjualan juga. Tapi mungkin karena jualannya enggak terlalu laris atau laku, mungkin karena itu saja. Tapi saya tidak terlalu ambil pusing karena saya berpikir begini, mungkin rezeki saya bukan di sini.
0: Betul.
1: Itu saya orangnya tidak ambil pusing, ya sudah saya bilang tidak ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan seiringnya saya dapat hal seperti itu, alhamdulillah puji Tuhan. Sampai sekarang orang banyak yang simpati, banyak orang, lebih banyak gitu. Lagi. Lebih yang ini lagi. Makanya saya bilang, "Oh Tuhan, terima kasih sebenarnya Engkau sudah ngerasa punya doa ini."
0: Karena doanya perjalanan tidak selalu mulus ya, karena serio kan, kecuali mau ke surga sudah ya lurus.
1: Habis itu selain itu juga pas ada pemadaman listrik itu, pemadaman listrik
0: betul,
1: itu.
0: Betul, aduh itu gimana tuh?
1: Itu saya pemadaman listrik tuh sekitar 5.000 biji saya buang.
0: Wow, 5.000.
1: 5.000 biji. Kalau saya kalau istilahnya saya mentalnya down, saya tidak produksi lagi.
0: Ini berapa rupiah kira-kira?
1: Itu kalau diibaratkan hampir 10 juta.
0: Oh.
1: Iya. Tapi saya mau protes di mana? Apakah dengan saya protes, "Wih, kenapa kamu begini? Mau ganti kita?" Tidak mungkin, karena kita UMKM kecil loh. Jangankan mungkin ini, lihat kita juga tidak. Tapi makanya itu pentingnya. Kalau memang istilahnya ada pemadaman, nanti ke depannya, kalau ada pemadaman, kayak pemadaman sekarang begini-begini, kalau memang padamnya jam 7 nanti kan menyalanya sekitar jam 5. Jam 5 sudah tepat waktu sudah. Jangan ini mah.
0: Olor ya.
1: Iya, ini kemarin kan jam 7 pagi. Katanya menyala jam 5. Ini jam 10:30 baru menyala. Bagaimana tidak rusak saya punya?
0: Oh gitu. Iya. Jadi tidak sesuai planning ya.
1: Tidak sesuai planning. Kalau seandainya jam 5 itu tet itu menyala langsung, saya punya itu pasti ketulung. Ini kalau sudah lewat hampir 7 ke 7 tambah lagi sampai jam 11 itu berapa jam?
0: Jadi
1: ini dia punya bahan-bahan kan langsung X begini.
0: Betul.
1: Apakah saya mau tetap jual, mau kasih racun orang? Tidak mungkin. Saya pun nama baik, maksudnya saya juga ada anak. Masa saya harus jual barang seperti ini gara-gara kita tidak mau rugi? Itu balik lagi sama maksudnya diri kita pribadi. Mungkin ada sebagian orang yang tapi untuk saya pribadi, saya maksudnya sekecil apapun kita punya produk, Caca, saya tidak akan jual. Karena apa? Karena kita punya jangka panjang, bukan hanya hari ini mau jual.
0: Ini nama itu, baik branding kita.
1: Sudah bawa dari kecil, maksudnya kita dari nol nih.
0: Iya.
1: Kita sebesar tiba-tiba sudah. Kita rugi nih kalau tidak jual. Kami pun prinsip tidak ada. Kita buang aja. Karena itu makanya saya bilang himbauan untuk nanti kepada PLN atau siapapun itu,
0: penyedia jasa listrik, pokoknya jasa tolong listrik,
1: diperhatikan. Kalau memang hari ini mati lampu nanti menyalanya jam segitu, tolong jam segitu juga harus menyala, maksudnya harus tet. Karena banyak UMKM contohnya kayak saya salah satunya, saya juga tidak menyalahkan karena memang itu juga maksudnya apa program pemerintah juga, maksudnya ada pemadaman begini.
0: Betul.
1: Tapi seenggaknya kasihanilah kami lah yang kecil, UMKM kecil. Itu yang tidak, kita juga mau protes mau gimana, apakah mau ganti, kan tidak. Saya lebih baik diam, sudah. Intinya kita balik lagi, sudah mungkin Tuhan kasih jalan yang lebih baik, mungkin dari ini mungkin Tuhan sudah siapkan yang lebih besar lagi di depan, seperti itu.
0: Iya, mungkin pekerjaan listrik emang apa penting juga
1: penting
0: buat
1: juga,
0: kita
1: iya.
0: kan? Lebih baik lagi, tapi tolong komitmennya komitmennya dijaga karena ini banyak usaha lain juga,
1: usaha lain bukan, mungkin ini salah satu mungkin salah satunya saya, itu saja.
0: Betul. Jadi emang gitu.
1: Kalau memang tidak bisa tepat waktu ya jangan maksudnya sampai kan bisa di situ tuliskan sampai waktu tidak ditentukan jamnya kan. Bisa kan seperti itu. Supaya kita juga kan yang memproduksi juga kan berpikir ini mah saya juga istilah ini hari tidak akan produksi terlalu banyak kan. Kan itu 5.000 tuh untuk stok hari Senin sampai hari Rabu.
0: Oh, 3-4 hari. Itu
1: dari Senin kan buatnya hari Sabtu. Minggunya kan beku, berarti Senin, Selasa sampai Rabu 3 hari itu stok untuk 3 hari.
0: Oh, jadi harus buat ulang lagi.
1: Itu saya buang saat sudah saya. Sekarang tim produksi sampai lemah sampai kayak pekerja tapi tidak dihargai kayak begitu. Tapi sudah.
0: Sudah
1: sabar begitu. Ya. Saya tetap semangat. Mau bagaimana? Tidak apa-apa sebenarnya itu. Iya. Kita suka duka sama-sama seperti itu.
0: Luar biasa. Jadi ini saling support ya tim ini ya.
1: Ya, kita harus begitu. Jadi tidak ada bos ini sana ada waktu kerja tuh kerja, maksudnya tidak ada batasan-batasan okay. seperti itu.
0: Mas, kata Mas Ridok, biar Mas Rio yang pasang label. Oke.
1: Okay. Weh, saya pinggang sakit, soan bisa
0: Ada Rustan di Mas Rio, rajin sekali, udah pulang kerja, langsung susun.
1: Weh.
0: Ini demi cuan ini ya.
1: Iya, iya. Itu terlalu menyindir juga sih, tidak begitu juga, biasa sah.
0: Ada Shekila Azahra, MBG Marisu 2000 Sani, sukses terus Mas MBG. Sejauh ini ada gak sih komplain dari konsumen gitu?
1: Konsumen gak ada, alhamdulillah sampai detik ini dari awal ya. Semoga, karena saya pernah bilang ke mereka kalau memang ada hal atau satu hal atau ada yang kurang ini boleh boleh bilang ke saya langsung. Karena saya orangnya pengen to the point.
0: Iya,
1: tidak, saya tidak mau saya tahu dari orang lain dimanapun kamu ada, saya akan susul kamu dan kamu harus bertanggung jawaban itu. Saya orangnya begini. Saya maunya kamu langsung
0: berhalusinasi.
1: Ya? Saya tidak mau kalau ini.
0: Iya. Okay.
1: Gitu. Kalau memang gitu. Iya, kalau memang kamu tidak suka dengan saya dengan jual saya kamu kurang menurut saya
0: langsung
1: kamu
0: aja.
1: Konfirmasi di saya apa bagaimana? Okay. Tidak ininya di mana? Saya orangnya
0: open
1: saja. Tidak, daripada kita tahu dari orang lain, orang lain sebelumnya bisa. Sekarang masalahnya sekarang apa namanya media sosial jahat loh.
0: Iya betul.
1: Sedikit kesalahan sedikit.
0: Gitu.
1: Makanya.
0: Jadi lewat media sosial kita bisa kita framing diri kita gitu ya.
1: Iya. Kalian kita baik. Belajar juga jaga kita punya attitude juga. Betul. Kita punya ini. Kenapa nih? Istilahnya kenapa nih? Saya punya usaha nih kurang laku atau kenapa nih? Coba kaca diri dulu. Apakah kita punya diri itu seperti bagaimana itu?
0: Oke.
1: Tanya Mas MBG. Mas MBG ini tidak pernah tidak senyum. Tanya saya.
0: Ini yang bikin pelanggan dong lari mendekati.
1: Biar capek bagaimanapun cuma mereka tetap datang.
0: Luar biasa. Jadi sekarang omsetnya kira-kira seperti apa? Di berapa kali lipat? Berapa persen?
1: Ya
0: mungkin?
1: Sekarang maksudnya sudah bisa ini lagi apa namanya kumpul-kumpul untuk buat ini lagi ditambah lagi sekarang kebutuhan-kebutuhan pribadi kayak kebutuhan dapur kayak angsuran saya ada angsuran kayak begitu tuh sekarang udah tidak harus capek lagi kayak weh besok angsuran dibayar dari mana gitu. Kan biasa begitu sekarang alhamdulillah ya berkat ini UMKM ini saya hidup mulai agak baik agak bisa lebih ini lagi dan agak tenang lah maksudnya agak tenang lihat anak istri keluarga maksudnya bisa tercukupi gitu ya itu kenikmatannya di situ sekarang
0: ini kebahagiaan seorang bapak ini kepala rumah tangga ya kan bisa buat anak istri tersenyum dan merasa cukup
1: itu suatu ini
0: kebanggaan
1: luar biasa betul.
0: Jadi harapan kedepannya untuk usaha ini seperti apa kira-kira
1: harapannya kedepannya ya mudah-mudahan MBG bisa lebih apa namanya lebih booming lagi lebih bisa diterima di masyarakat lagi. Kalau bisa masuk di toko-toko oleh-oleh maksudnya supaya supaya kita apa namanya kita promosikan kita punya oh ini ada MBG ini oh ini MBG mungkin jadi ya mudah-mudahan lah toko-toko besar bisa ambil bisa pesan di MBG atau bisa untuk taruh di ini mereka punya toko-toko supaya ya bisa lebih terkenal lagi. Misalnya mau di luar atau di luar ini di luar kota juga gitu maksudnya.
0: Ini udah by the way selain Atabua luar kota juga udah ada kerjasama.
1: Kerjasama tidak cuma kita yang kasih masuk aja
0: gitu.
1: Kayak di Elulik sana itu di Atapupu
0: itu ya biasa.
1: Puji Tuhan lah alhamdulillah lah ada sekarang sudah mulai ya menikmati tinggal kita bagaimana cara mempertahankannya itu
0: betul.
1: Karena lebih sulit mempertahankan daripada ini
0: jadi tipsnya bagaimana untuk bertahan sejauh ini nih dari titik minus 0 sampai sekarang
1: ya, maksudnya kerja keras jangan pernah menyerah maksudnya jangan pernah kita takut untuk maksudnya untuk jatuh bangun lagi jatuh jadi jangan kita sudah gagal satu kali sudah kemarin juga gagal atau sudahlah kemarin juga tidak laku itu sudah buang jauh-jauh itu intinya kita istilahnya kalau kita gagal coba lagi tidak ada tuh yang ini gagal masa orang gagal terus pasti ada suatu saat pasti
0: apalagi
1: kita akan
0: kalau mau coba pasti
1: iya pasti itu justru kita lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali kan kita kalau ini kini gagalnya di mana kan kita bisa tahu kemarin itu saya pakai ini makanya gagal besok coba ini kan lama kelamaan jadi bakal berhasil
0: gitu guys ya kuncinya kata Mas FBG coba terus
1: jangan pernah menyerah jangan pernah
0: gagal
1: menyerah.
0: coba lagi belajar dari kegagalan maju
1: itu
0: terus
1: yang lebih bagus bangkit dari kegagalan itu orang yang bagus daripada
0: daripada tidak berbuat apa-apa
1: hanya pasrah aja hanya pasrah dengan keadaan itu yang sangat susah, tidak baik.
0: Ya. Oke, baik. Gitu tempat Pro 2 ya, harapan dari Mas Rio ke mana nih kira-kira bau buka lapak berapa ke depannya mungkin?
1: Lapak ya satu-satu dulu. Intinya untuk mempersatukan kalian aja, maksudnya yang dimana pas lewat pas pengen oh ada
0: biar stay lihat
1: oh
0: aja,
1: itu
0: gitu.
1: Ada MB gitu ah saya mau coba nih kan ya itu kan untuk kalian saja supaya tidak jauh, tidak harus
0: iya, betul.
1: Ini gitu kan kadang-kadang kan ya
0: cari di mana
1: itu ada yang di luar kota yang dari mana pas lewat kan kebetulan kan bisa mampir kalau ini kan ada yang dituju oh di sini katanya ininya jadi ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih besar lagi, berkembang lagi.
0: Baik, jadi
1: intinya sehat aja lah. Intinya Mas MBG sama tim produksi dikasih kesehatan, pokoknya sehat semua.
0: Amin.
1: Kalian juga sehat, rezekinya kalian juga lancar.
0: Iya, betul.
1: Karena juga Mas MBG juga tidak mungkin ada di titik saat ini kalau tanpa kalian semua gitu.
0: Wah.
1: Saya juga sangat berterima kasih untuk pasukan MBG dimanapun kalian berada.
0: Oke, ada yang mau pesan mungkin Mas MBG bisa spill akunnya atau nomor kontak yang bisa dihubungi.
1: Kalau ininya ada akun TikToknya ada MBG Atambua yang ada gambar saya.
0: Oh.
1: Kalau nomor
0: yang imut-imut.
1: Kalau untuk nomor teleponnya ada di bio saya di situ. Jadi kalian kapanpun aja mau butuh ini, insya Allah kalau tidak sibuk ini kami pasti layanin gitu.
0: Saya bisa request nggak varian baru?
1: Mau varian apa?
0: Kalau misal ini musim mangga bisa nggak buat es mangga gitu?
1: Oh mangganya mau yang asli maksudnya?
0: Iya gitu.
1: Oh, cobalah nanti coba. Di produksi bagaimana tuh ada requestan katanya
0: rujak
1: dari?
0: Rujak mangga coba es rujak mangga.
1: Es rujak mangga bagaimana?
0: Boleh, itu pasti disuka sama ibu-ibu yang ngidam tuh.
1: Oke. Oke, nanti baru kita coba. Nanti kalau ada baru saya bawa ke sini.
0: Oke deh. Thank you ya. Ini belum ngidam sih, cuma request aja. Tadi ngidamnya udah es gabus tadi, udah kesampaian. Makasih Mas Rio.
1: Oke, terima kasih Bu sudah ini.
0: Ada lagi mungkin yang mau disampaikan mungkin motivasi yang terakhir ajakan buat generasi muda yang dengerin biar semangat juga berusaha.
1: Oh, untuk kalian generasi muda tuh istilahnya jangan takut untuk mencoba. Kalian istilahnya kalau kita bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kita nih bukan penerus tapi bukan ini kita tuh, tapi perintis loh, bukan penerus. Kalau orang-orang di sana kan hidup enak karena orang tuanya ada. Kalau kita tidak cari sendiri mau kapan coba?
0: Ya,
1: jadi untuk kalian semua jangan pernah takut untuk coba lagi. Semakin banyak orang yang ini dari muda, insya Allah kedepannya kalian hidup akan bahagia.
0: Iya. Kalau ada yang bilang ini usaha kecil untungnya kecil, itu gimana Mas Rio?
1: Itu yang salah. Tidak ada yang besar kalau tidak ada yang kecil. Sebelum besar tuh pasti kecil dulu. Poinnya di situ.
0: Itu guys ya.
1: Itu, makanya, biarpun kecil juga tapi kan kita kumpul-kumpul akan jadi besar. Tidak mungkin langsung besar pasti kalau tidak ada yang kecil. Orang kaya juga tidak ada orang yang miskin. Tidak mungkin ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin.
0: Betul.
1: Itu, makanya intinya itu sudah.
0: Kalau
1: intinya,
0: tidak ada orang miskin orang tidak sebut ya, kaya.
1: Intinya jadi syukuri apa yang kamu punya hari ini, istilahnya tanpa kita harus menjatuhkan orang lain, tanpa kita harus istilahnya apa bergantung sama orang lain. Inilah buktikan, inilah saya, inilah kemampuan saya seperti ini. Inilah. Tidak perlu jadi orang lain.
0: Inilah Mas MBG 2000 Sani.
1: Inilah Mas MBG 2000 Sani.
0: Oke deh, sukses terus ya Mas Rio. Kita
1: terima
0: doakan.
1: Terima kasih Bu, udah undang saya sampai sini.
0: Kita juga makasih esnya ini satu karung ini es mamonya ini. Oke deh, spill tas dulu nih, ada sari pudin.
1: Weh, janganlah.
0: Tas
1: ini
0: keramat,
1: ini tas
0: ya?
1: Keramat ini. Memang sih benar, bukan cuman ini. Kadang ibu-ibu juga gemes, Mas, itu tas keramat.
0: Cantik sebenarnya.
1: Iya. Ini terlalu lama. Ini inilah perjalanan. Kenapa mungkin
0: ini?
1: Salah satu.
0: Ini punya istri atau punya
1: itu toh, itu istri saya yang kasih saya jadi kayak motivasi lah maksudnya kalau ini tuh.
0: Jangan-jangan jimat lagi ya.
1: Ya Aduh.
0: Ada doa istri
1: ya, di sini. Iya, ada doa istri di sini. Jadi ya itu sudah.
0: Itu yang bikin rezeki itu.
1: Bikin rezeki itu di sini sudah.
0: Kita belajar banyak dari Mas Rio, marketingnya juara, terus memuliakan istri karena sumber rezeki ada di istri. Amin. Ini bawa istri kemana-mana nih.
1: Ya,
0: karena ada di tasnya ini.
1: Jadi ketika kita sudah mulai ngeluh capek itu kan kita lihat, oh, ada seseorang di rumah yang tunggu kita. Itu sudah apa ini?
0: Oke deh, semoga cerita siang ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman, jadi motivasi juga. Yeah. Ada yang mau usaha es mambo bisa belajar juga ya sama Mas Rio ya. Silakan.
1: Istilahnya usaha apapun itu intinya jangan pernah menyerah ke dalam kegagalan. Pokoknya situasi kegagalan apapun coba lagi.
0: Okay.
1: Suatu saat bakal berhasil itu saja.
0: Oke, baik. Ya, teman Pro 2 ini kita belajar banyak ya dari Mas Rio. Semoga kamu juga jangan patah semangat di luar sana. Mas Rio aja bisa, masa kamu gak bisa?
1: Oh gitu. Itu toh ya.
0: Apalagi kamu yang lebih muda, lebih kreatif lagi harusnya ya. Okay. Oke, kita pamit dulu nih teman Pro 2. Semoga next time kita bisa sambung lagi kalau Mas Rio ada inovasi-inovasi terbaru ya. Boleh nanti bawa dengan istri juga boleh kan. Dengan es dogernya, cerita es dogernya gitu kan.
1: Oke,
0: kita pamit dulu teman Pro 2. Okay. Selamat siang. Ini yang terakhir ada Saskia, apa ya? Taskia ya. Mas MBK calon CEO, adakah rencana buka cabang di Malaka? Aduh, mau pamit, ini Malaka semua manggil nih. Malaka terlalu panas, butuh penyegaran es mambo MBG.
1: Oke, siap. Nantilah kita bisa usahakan, kita usahakan dulu.
0: Oke, doakan doa-doa yang
1: baik-baiklah.
0: Oke, deh, kita pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih semua. Oke. Selamat siang. Bye-bye.
2: Santai siang di Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM. Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Jackpot. Jackpot. Ayo.
1: Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, selamat siang buat kamu di Santai Siang Pro 2 FM. Informasi kali ini dari dunia olahraga juga dunia hiburan ya buat kamu. Ada Persik Kediri, teman Pro 2 yang mulai mendapat kabar baik soal cedera di awal BRI Super League 2026-2027. Ada 3 pemain andalan Macan Putih yang kembali tampil saat laga melawan Madura United ya. Laga pekan keempat itu berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri Jumat 9 Oktober. Persik menang 2-0 atas Madura United berkat 2 gol Eduardo Barbosa pada menit ke-9 dan ke-25 ya, teman Pro 2. Sebelumnya 6 pemain inti Persik harus absen karena cedera. Mereka adalah Ezra Walian, Rendi Sanjaya, Zaki Asraf, Sergio Castel, Reno Piscopo, dan John Toral. Kondisi itu menjadi ujian besar ya untuk pelatih Marcos Reina. Ia harus menjaga performa Persik tanpa sejumlah pilar utama di awal musim. Dan akhirnya teman Pro 2, kabar baik datang dari Laga Madura United ya. Zaki Asraf masuk pada menit ke-46, Sergio Castel menit ke-79, dan Randy Sanjaya pada menit ke-89. Ketiganya dimainkan secara bertahap karena baru pulih dari cedera. Marcos ingin mereka menyesuaikan kembali kondisi fisik dan sentuhan pemain. Pelatih asal Spanyol itu juga bersyukur Persik memiliki kedalaman tim yang memadai. Kondisi itu membuat Macan Putih tetap mampu bersaing di awal musim ya. Namun Marcos masih menunggu kehadiran 2 pemain lain ya. John Toral masih menjalani pemulihan cedera hamstring, sementara Reno Piscopo mengalami cedera betis. John sempat tampil 15 menit saat Persik menghadapi Dewa United. Ia kemudian ambruk karena kejang otot hamstring dan masih dalam proses penyembuhan. Sementara itu, Kapten Persik Ezra Walian membutuhkan waktu pemulihan lebih lama. Ia menjalani operasi lutut di Belanda setelah cedera saat pramusim. Oke, teman Pro 2, selanjutnya Oke, kira-kira ada informasi apa lagi nih teman Pro 2 yang pengen kamu dengerin? Hai. Oke, ada BWF World Junior Championships 2026 ya. Nah, ada kabar dari ganda campuran Indonesia Moses Ander Simanjuntak, Rea Azahra Yuliati yang melangkah ke babak kedua BWF World Junior Championship 2026 di babak 256 besar ya, teman Pro 2. Pasangan Indonesia sukses menaklukkan ganda Estonia Preet Polder dan Kasali Slep secara straight set. Moses Yuliati menang dengan skor akhir 15-5, 15-8. Laga sendiri berjalan selama 13 menit di lapangan 1 Cairo International Stadium Mesir Senin 20 Oktober 2026. Seusai pertandingan, Moses Ander Simanjuntak menyebut bahwa permainan berlangsung dengan baik. Hal ini menurutnya karena pengalaman di partai beregu lalu membantunya memahami arah angin dan kondisi lapangan. Nah, selaras dengan yang disampaikan Moses, Rea Azahra Yuliati menyebut bahwa nomor individu memiliki hawa yang berbeda ya. Menurutnya dalam pertandingan beregu supporternya banyak. Dan ia menambahkan bahwa pada pertandingan kemenangan ditentukan dari arah angin. Menurutnya akibat tidak menyesuaikan arah angin, ia dan pasangan kehilangan poin. Di sisi lain, Ander Simanjuntak, Rea Azahra Yuliati menilai pasangan Malaysia menjadi terdekat untuk diwaspadai. Oke, teman Pro 2. Ya, kita harapkan yang terbaik aja ya dari wakil Indonesia di BWF World Junior Championship, teman Pro 2. Ya. Oke. Informasi ini ya, kamu juga bisa simak langsung selengkapnya, bisa baca langsung ya di portal berita RRI, rri.co.id. Oke. Dan
masih ada lagi informasi lain bakal nemenin kamu. Stay cool terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke teman Pro 2, masih di Santai Siang Pro 2 FM ya. Dari dunia hiburan kali ini informasi buat kamu. Ada Festival Musik Metal Rock in Solo 2026 yang resmi ditunda hingga tahun depan setelah penyelenggara mempertimbangkan kondisi nasional. Keputusan itu diumumkan melalui akun Instagram resmi @rockinsolofestival Senin 12 Oktober 2026 dengan alasan situasi sosial dan bencana. Nah, penyelenggara menilai kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan Indonesia menjadi pertimbangan penting sebelum menggelar festival musik berskala besar. Sejumlah bencana mulai dari gempa bumi di Flores, erupsi Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan turut menjadi perhatian. Kebakaran hutan ya di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua juga menjadi perhatian penyelenggara dalam mengambil keputusan itu. Mereka menilai penanganan berbagai bencana belum maksimal sehingga menggelar festival besar saat ini terasa kurang tepat ya. Oke. Itu menjadi alasan ya teman berdua kenapa Festival Rock in Solo ditunda gitu. Dan meski acara utama tidak berlangsung di tahun ini, penyelenggara memastikan semangat Rock in Solo tetap berlanjut melalui kegiatan alternatif. Mereka menyiapkan rangkaian bertajuk A Journey of Rock in Solo dengan skala lebih kecil dan memungkinkan. Dan informasi mengenai kegiatan itu akan diumumkan dalam waktu dekat melalui kanal resmi festival untuk diketahui para penggemar. Penyelenggara mengajak penggemar tetap mengikuti perkembangan terbaru sambil menghormati keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Nah, untuk informasi di tempat Pro 2, buat yang belum tahu, Rock in Solo ini pertama kali digelar pada tahun 2004 dan juga berkembang menjadi festival musik metal yang dikenal luas di Asia Tenggara. Perjalanan panjangnya mempertemukan musisi lokal dan internasional serta membangun ruang berkumpul bagi penggemar musik keras lintas generasi. Oke, jadi ditungguin aja. Tahun ini ditunda sampai tahun depan ya kan, buat pecinta rock and roll gitu. Oke ya, selanjutnya informasi dari drama Korea Crash 2 yang kabarnya merilis cuplikan pembacaan naskah memperlihatkan kembalinya pemain lama dan kehadiran Jisung NCT. Kabar itu diumumkan menjelang penayangan musim kedua drama bertema investigasi kejahatan lalu lintas tersebut pada Selasa 13 Oktober 2026. Sejumlah pemeran utama musim pertama kembali membintangi Crash 2 yakni Lee Min Ki, Wang Sun Yong, Hyo Sung Tae, Lee Ho Chul, dan Moon Hee. Musim terbaru ini juga menghadirkan Jisung NCT sebagai anggota baru tim investigasi kejahatan lalu lintas atau Traffic Crime Investigation. Drama Crash dikenal sebagai drama Korea pertama yang mengangkat investigasi kejahatan lalu lintas melalui kisah tim TCI atau Traffic Crime Investigation tadi dalam memburu pelaku. Musim pertamanya tayang 2024 dan berhasil menjadi drama dengan rating tertinggi kedua sepanjang sejarah penayangan ENA saat itu. Oke, jadi ya untuk drama Crash 2 ini dijadwalkan tayang perdana pada 16 November nanti pukul 22 waktu Korea Selatan ya, atau pukul 20 WIB. Penayangan di musim kedua ini nantinya melanjutkan kisah tim TCI dalam mengungkap berbagai kejahatan di jalan raya. Wah, seru ya teman Pro 2. Oke. Thank you udah stay cool terus bareng Santai Siang Pro 2 FM bareng sama Rara siang ini. Aku yang nemenin kamu kayaknya mau pamit dulu ya. Jangan lewatkan keseruan acara kita nanti. Bakal ada sore ceria Pro 2 FM yang nemenin kamu. So jangan pindah frekuensi ya. Tetap di Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, iya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: Teman terbaik kamu.
9: Sore ceria di Pro 2 FM.
10: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
1: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gih, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus.

0: semua pembakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Pemirsa dari Graha Siar Altari 99,8 Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu ya. Oke, teman Pro 2, selamat sore aja saya ucapkan buat kamu semuanya di sore hari ini. Kita mau lagi sama Aku Rantia Suparji ya, dan sore hari ini kita bakal ngobrol bareng Kakak Christophorus Edwin Koa. Dia ini adalah atlet muda dari SMA Negeri Biboki Anleu yang berprestasi di ajang O2 SN tingkat SMA sekabupaten TTU. Bayangkan, banyak banget prestasinya, guys. Edwin tuh berhasil ya meraih juara 1 lompat jauh, juara 2 tolak peluru, juara 3 lari 400 meter dan juara 4 lempar lembing. Nah, kita akan menggali cerita perjuangan dan target Kakak Edwin ke depan seperti apa kira-kira. Jangan kemana-mana.

0: Oke, teman Produa, sore hari ini kita udah barengan sama someone yang sangat berprestasi, seorang atlet muda sekali lagi dari SMA Negeri Biboki Anleu yang berprestasi. Wow, ini banyak banget pokoknya prestasinya, kita bakal spill satu persatu. Walaupun tadi katanya udah spill sih, tapi kita bakal nanya langsung sama orangnya ya, karena kita udah terhubung nih ya, walaupun jauh tapi tetap mengudara bareng ya di udara. Halo, selamat sore Kakak Edwin.
1: Ya, selamat sore Ibu.
0: Oke, aduh Kak Tia terlalu tua ya kalau lu panggil ibu-ibu dari tadi. Iya Ibu, iya Ibu, iya Ibu. Oke, Kak Edwin mungkin boleh perkenalkan diri dan cerita sedikit tentang siapa sih seorang Edwin ini, silakan Dek.
1: Baik, selamat sore semua. Nama lengkap saya Christophorus Ekwa. Saya lahir di Ponu pada tanggal 30 September tahun 2008. Ibu saya ibu rumah tangga, bapak saya petani. Dan saya sekolah di SMA Negeri Biboki Anleu kelas 12.
0: Oke, sudah ya? Atau mau perkenalan lagi nih? Udah, cukup?
1: Sudah.
0: Oke.
1: Cukup.
0: Oke, terima kasih Kakak Edwin untuk perkenalan singkatnya. Dan Kak Tia mau tanya dulu, sejak kapan Edwin tuh mulai menekuni olahraga atletik ini? Apakah tidak mengganggu mata pelajaran dari sekolah, Dek?
1: Tidak, Kakak.
0: Tidak.
1: Kamu sejak mengenal atletik ini sejak SMP.
0: SMP. Coba coba kamu ceritakan itu awalnya gimana tuh?
1: Hobi saya berolahraga, jadi sore-sore latihan, lari, ikut bermain bola.
0: Jadi semuanya itu berawal dari SMP, karena memang kamu juga hobinya olahraga gitu ya, kayak bermain bola.
1: Ya.
0: Tapi Edwin, Ketia mau tanya bagaimana Edwin itu bagi waktu ya, latihan terus sekolah.
1: Ya, pagi berangkat sekolah, keluar sekolah, istirahat secukupnya, lalu bangun, minta izin ke orang tua untuk ke sekolah untuk berolahraga, latihan.
0: Tapi itu orang tua dukung toh, tidak marah-marah toh, kayak misalkan kayak lu kayak bilang, Edwin, lu nih harus fokus belajar. Saya kenapa sih harus berolahraga terus-menerus? Marah-marah kayak gitu atau mendukung kamu?
1: Orang tua mendukung.
0: Oke. Nah, kalau ngomongin soal mendukung, siapa sosok yang paling mendukung Edwin dalam mengembangkan bakat atletik ini nih?
1: Kedua orang tua saya dengan guru olahraga.
0: Oke, luar biasa. Jadi
1: dan bapak ibu guru.
0: Oke. Nah, tadi sebelum Ketia telepon kamu, Ketia sempat spill ya, kasih tahu ke teman-teman Pro 2 tentang prestasi kamu ya. Nah, kamu berhasil mengikuti 4 nomor lomba sekaligus di O2 SN tingkat SMA se-Kabupaten TTU. Bagaimana awalnya kamu bisa mengikuti keempat nomor tersebut? Tadi tuh katanya sempat bilang ya, kayak kamu itu ikut lombanya itu ada mana tuh ya. Coba ya, bentar ya, saya cari dulu ya. Ini banyak ini ya. Juara 1 lompat jauh, juara 2 tolak peluru, juara 3 lari 400 meter, dan juara 4 lempar lembing.
1: Lempar lembing.
0: Iya, benar banget. Nah, mungkin Edwin bisa cerita bagaimana awalnya kayak kamu bisa mengikuti keempat nomor ini. Silakan, Dek.
1: Awalnya saya dipercaya oleh guru olahraga untuk mewakili sekolah. Dan saya siap mengikuti lomba itu dan setiap sore latihan mendampingi oleh guru olahraga. Dan saya mempercayai diri untuk mengikuti lomba itu karena saya yakin saya bisa.
0: Kalau di nomor lompat jauh, Edwin meraih juara pertama dengan jarak 4,53 meter ya. Benar ya?
1: Benar ya.
0: Apa sih persiapan yang Edwin lakukan hingga meraih hasil itu?
1: Harus berlatih ya, Ibu. Latihan, latihan harus latihan supaya bisa lompat jauh.
0: Terus. Itu lompat jauh itu tuh berarti lu harus latihan lari ya?
1: Iya.
0: Berarti harus cepat gitu.
1: Setiap sore lari.
0: Kalau dari pelatih sendiri itu Pak Guru?
1: Iya, Pak Guru.
0: Berarti itu apa sih tantangannya kalau kamu jadi atlet, kamu harus lari seperti itu? Apakah berat badannya harus stabil atau tidak? Kayak makannya dijaga, tidak boleh minum-minum yang apa ya, kayak mungkin makan makanan yang pedas atau pokoknya yang pokoknya gimana ya, yang ya seorang atlet ya, lah ya. Tidak boleh merokok
1: guru
0: maksudnya.
1: Iya, guru olahraga melarang untuk merokok, minum alkohol, terus harus banyak lari, dan dilarang makan-makan pedis, yang makan-makan lombok.
0: Berminyak juga ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Nah, banyak minum air.
0: Tapi BB-nya itu berapa itu? Penentuan dari BB juga tidak berat badan atau stabil berat badan, mau berapa sih terserah, intinya kuat lari atau?
1: Iya ibu. Intinya kuat lari ibu.
0: Oke, berarti tidak pengaruh dengan berat badan ya?
1: Iya ibu.
0: Oke, luar biasa. Oke, selain itu Edwin ya juga dengan nomor tolak peluru meraih juara 2 dengan jarak 8,58 meter. Tantangan terbesar yang kamu hadapi saat bertanding itu apa tuh? Di lomba itu?
1: Di pelurunya ya. Berat tuh.
0: Pelurunya berat. Waktu itu ini lombanya di mana tuh, Dek?
1: Di Keva.
0: Keva
1: di
0: ya.
1: Di lapangan umum.
0: Wow. Ya. Itu berapa peserta yang ikut?
1: 36 itu.
0: 36 dan kamu juara 2.
1: Juara 2.
0: Berarti juara satunya dari mana tuh?
1: Juara satunya dari Manufui.
0: Manufui. Kamu kecewa enggak kamu mendapatkan juara 2?
1: Sedikit kecewa, Ibu.
0: Kesalahan kamu, kenapa kamu bisa sampai di juara 2 tuh di mana?
1: Ini pas sebentar lomba itu cuacanya tidak mendukung. Sebentar hujan, jadi tangannya licin. Jadi dorongnya kurang kuat.
0: Jadi kayak dorongnya kurang kuat dan itu membuat kamu tuh kayak menyesal semenyesal-menyesalnya gitu ya. Dan akhirnya meraih juara 2.
1: Juara 2.
0: Padahal dari rumah lu targetkan harus juara 1 ya.
1: Iya ibu, pasti.
0: Iya, oke. Berarti kamu ini memang sukanya di lari ya, ketimbang mungkin olahraga lain. Lebih banyak kayak di lari ya berarti ya.
1: Ya.
0: Oke, nah kita mau tanya-tanya dulu. Kakak Edwin juga meraih juara ketiga lari 400 meter. Bagaimana kamu mempersiapkan stamina untuk nomor lari ini? Lari, kita jalan keliling saja kadang ngos-ngosan loh, Dek. Apalagi lari ini. Ay, kenapa bisa mendapatkan juara 4 ini?
1: Ya, semua ini harus berlatih. Dan harus semangat, percaya diri.
0: Kenapa sih kamu bisa harus meraih? Punya nekat Gimana? Lanjut.
1: Harus punya nekat baru bisa, tunjukkan bahwa kita bisa.
0: Oke. Tapi kenapa kamu harus di nomor 4? Kamu kalah dari siapa itu di nomor 4?
1: Saya kalah dari kawan saya dari SMA Wekolo, dia peringkat ke-2.
0: Oke. Okay.
1: Dan jadi, posisi cuacanya tidak mendukung.
0: Oke. Okay. Jadi cuacanya itu semuanya memang tidak mendukung ya. Soalnya kalau ketong lari terus kayak becek hujan begitu memang lari setengah mati. Pas lagi hujan enggak?
1: Iya, ibu.
0: Oh, itu memang sangat setengah mati ya guys ya. Oke, Dek, di nomor lempar lembing kamu meraih juara 4 juga ya? Atau katanya salah ini?
1: Iya, juara 4.
0: Oke, ya. Nah, Apa yang kamu pelajari dari hasil pertandingan itu?
1: Sebelum itu kita harus mempersiapkan diri. Harus percaya diri bahwa kita bisa. Iya.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Jadi masing-masing lomba yang diikuti oleh Edwin ini semuanya itu ada cerita. Jadi dia itu kenapa meraih juara yang kayak 2, 3, 4 itu semua karena efek cuaca. Tapi kalau bilang stamina, kamu staminanya full ya? Selalu semangat full, ya.
1: Selalu semangat, Ibu.
0: Oke. Dari 4 nomor yang diikuti, 4 lomba ini mana yang paling menantang bagi kamu?
1: Lari 400 meter, Ibu.
0: Apa itu, kenapa?
1: Karena harus atur nafas yang baik, stamina yang kuat, larinya cepat, dan harus bersaing dengan sekolah lain.
0: Jadi itu yang menurut lu kayak paling menantang ya?
1: Iya.
0: Iya, apalagi lari nih, aduh ngos-ngosan apa satu-satu. 400 meter itu, 100 meter tuh dekat, jalan kaki sampai 400 itu dekat juga sih kayaknya, atau jauh menurut lu?
1: Jauh, Ibu.
0: Jauh ya? Maklum kami kan sen biasa lari tuh, jadi dekat atau jauh. Kalau 100 meter ya kita mungkin jalan sedikit ya. Sorry ya, pelan-pelan pasti sampai ya. Tapi ini 400 terus lari, weh. Berarti memang stamina fisik harus kuat. Nah, jadi seperti itu ya. Itu ada yang menantang-menantang. Nah, dan selama kamu mengikuti kompetisi, apakah ada momen ketika kamu merasa kesulitan atau kurang percaya diri waktu kamu ikut?
1: Pernah.
0: Itu yang di mana itu?
1: Itu pas di lari 400 meter karena itu terakhir.
0: Jadi yang paling berkesan itu kayaknya 400 meter nih semuanya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi itu paling menantang, itu juga paling berkesan dan itu membuat kamu tuh merasa kesulitan. Kesulitannya tuh apa?
1: Kesulitannya itu pas dengan cuacanya tidak mendukung, Ibu.
0: Sangat.
1: Iya, tidak mendukung.
0: Oke, ya. Tapi
1: saya stamina sudah berkurang karena cuacanya dingin.
0: Di Keva kah itu atau di mana itu? Di mana itu? Iya,
1: di Keva. Lomba empat mata lomba satu hari kegiatan.
0: Dan lu ikut empat semua itu dalam satu hari, Dek?
1: Iya.
0: Pantas capek juga, guys, ya. Tapi semoga nanti kedepannya kamu ikut ya. Kamu juara lagi ya, kita doakan yang terbaik untuk Edwin ya. Tapi
1: amin.
0: Selain 4 nomor itu, kamu juga berhasil meraih juara ketiga lomba atletik ya O2SN tingkat SMA sekabupaten TTU. Wow, berarti se-TTU itu lu yang juara ya. Juara ketiga ya. Oke, kamu bahagia enggak dengan pencapaian itu?
1: Saya bahagia.
0: Terus yang juara satu
1: saya
0: itu
1: bahagia, saya bahagia karena selama saya latihan, latihan saya tidak sia-sia.
0: Latihan kamu tidak apa?
1: Sia-sia.
0: Tidak sia-sia ya?
1: Iya.
0: Oke, luar biasa banget. Dan untuk yang mendukung kamu itu gimana itu? Pendapat mereka dengan pencapaian kamu? Soalnya ini kan sekabupaten TTU mereka, begitu toh?
1: Ya, mereka sangat bangga. Jadi orang tua saya, bapak ibu guru, guru pendamping, sama kakak-kakak saya, kepala sekolah.
0: Luar biasa sekali ya. Oke, menurut Edwin apa sih yang masih perlu diperbaiki agar kamu tuh bisa meningkatkan prestasi dan bersaing di tingkat yang lebih tinggi, Dek?
1: Harus banyak belajar dari yang banyak belajar dan berlatih.
0: Apakah kedepannya masih ada yang mau diikuti lagi lomba-lomba atau apa kompetisi apa begitu?
1: Kalau ada, saya siap ikut.
0: Dan dalam bulan ini ada atau mungkin?
1: Tidak, ini hanya adakan setahun sekali.
0: Setahun sekali ya, berarti tahun depan
1: Iya.
0: lagi ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, apa target Edwin selanjutnya dan dukungan apa yang dibutuhkan agar bisa mencapai target tersebut, Dek?
1: Motivasi guru, motivasi dari guru dan orang tua. Harus banyak berlatih terus supaya apa yang saya cita-citakan bisa tercapai.
0: Oke, luar biasa sekali. Edwin, selain itu ya, untuk closing sebelum kita menutup ya, akhir dari obrolan ini, apa pesan dan kesan kamu untuk teman-teman yang lagi dengerin kita? Silahkan.
1: Teman-teman, untuk mencapai kesuksesan itu, kita harus banyak belajar, berlatih, dan harus bermotivasi untuk masa depan.
0: Oke. Terima kasih untuk pesan dan kesannya dari Edwin buat kita semua. Jadi teman Pro 2, itulah obrolan kita bersama kakak Edwin. Semoga prestasinya bisa menginspirasi anak muda untuk terus mengembangkan bakat dan berani meraih mimpi. Terima kasih banyak sekali lagi ya, Dek ya. Terus semangat
1: ya,
0: dan ukir, kamu harus terus semangat dan ukir prestasi yang lebih tinggi ya. Salam olahraga aja dari Pro 2 buat kamu, teman terbaik. Bye bye, Dadah Edwin.
1: Dadah, bye, selamat sore.
0: Sore.
2: Ramadan RRI, berkah untuk negeri.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Alkisah, ini cerita tentang Aladdin dan Genie.
1: Genie, aku butuh karpet terbang untuk ngajak Jasmine jalan-jalan. Kabulkan ya.
2: Hei Aladdin, akan kukabulkan bila kau meminta bantuan tapi tak ada kata tolong.
1: Ya sudah, tolong ya Genie. Wah, masih bisa minta tolong lagi nggak?
2: Nggak boleh, permintaan pertama saja tidak ada kata terima kasih.
1: Iya deh, makasih deh Genie. Aku minta tolong ya, jadikan Jasmine jatuh cinta sama aku. Bisa nggak?
2: Oh, bisa dong. Mohon maaf Aladdin, mantraku ternyata susah.
1: Ya Genie.
2: Memang nggak gampang sih buat orang jatuh cinta.
0: Sadar nggak sih, ada 3 kata ajaib di kisah ini. Kata tolong, maaf, dan terima kasih.

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bapak gue sih video mana? Mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan.

Balik lagi, kita masih di Sore Ceria, Sore Cer barengan sama Akyu Rantia Suparji. Dan semoga kalian semua masih tetap semangat, masih sehat sama aktivitas sepanjang hari ini. Dari pagi subuh Pro 2 udah on, dan sekarang masih on, malah tambah semangka. Semangat keke ya. Oke, kita beralih ke informasi dulu di sore hari ini, teman Pro 2. Dari Atambua, untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menaati rambu lalin serta marka jalan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu menempatkan 47 personel pada sejumlah kawasan yang dinilai rawan kecelakaan dan pada aktivitas masyarakat. Ayo coba rai-rai di mana kira-kira ini ya. Ada 42 personel di sejumlah kawasan. Oke, jadi ini difokuskan pada area pasar, titik-titik rawan kecelakaan, terus kawasan yang ramai dilalui kendaraan maupun pejalan kaki, termasuk ya kawasan pasar lama, di mana langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Nah, Kepala DLHH Hube ya Kabupaten Belu, DLHUB Bampro 2 Kabupaten Belu, Bapak Robertus Yeremias Mali menjelaskan, dalam penertiban 47 personel ini dikerahkan untuk membantu mengatur arus lalin. Beliau bilang kehadiran petugas tidak hanya bertujuan untuk melakukan pengaturan, tapi juga memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat dan para pengendara. Ya, ini salah satu langkah yang bagus untuk masyarakat Kabupaten Belu.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh ya, Mang Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
3: Sore Ceria di Prodo FM.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Pro 2 FM, Atambua, teman terbaik kamu.

0: loh video
1: guys,
0: film.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Mario Clau sama lagunya Tarik Ulur. Kamu suka tarik ulur enggak sama someone gitu? Jangan terlalu tarik ulur ya. Nanti dia benar-benar ninggalin kamu, kamu enggak bisa tarik-tarik ulur lagi. Ya jadinya gatal alias galau total. Udah kita tinggalin dulu galau-galau itu. Aku punya informasi buat kamu, teman Pro 2 dari luar negeri. Kementerian Perhubungan memantau dampak insiden keamanan di Riyadh terhadap operasional penerbangan internasional rute Indonesia. Nah, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memastikan informasi penyesuaian jadwal serta rute penerbangan tersampaikan akurat kepada publik, di mana data pemantauan ya per 12 Oktober 2026 mencatat sejumlah penerbangan transit tujuan Riyadh itu mengalami pembatalan rute, dan sejumlah maskapai global kini mengatur ulang rute perjalanan penumpang yang terhubung melewati berbagai bandara transit. Jadi ini kendala besar, teman Pro 2. Kamu tahu kalau Kemenhub masih memantau dampak insiden Riyadh pada penerbangan internasional. Jadi gak bisa kemana-mana dulu, teman Pro 2 ya. Ya udah, kita ya di rumah aja, diam-diam bay aja di rumah. Tapi yang mau jalan-jalan silakan ya. Oke, teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana karena sesaat lagi Tia akan mengkumandangkan azan maghrib untuk Etambua dan sekitarnya. Bentar lagi, dikit lagi. So jangan kemana-mana ya, barengan sama Tia terus di Sore Ceria.

0: Halo?
1: Bu?
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
3: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hahaha!

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun

Pendengar, tahukah Anda apa makanan termahal di dunia? Hingga April 2024, kaviar almas atau telur ikan sturgeon albino adalah makanan termahal di dunia. Dilansir dari berbagai sumber, harga kaviar almas berkisar $34,500 per kilogram atau sekitar 531 juta rupiah per kilogram jika asumsi dolar Rp15.400 per dolar Amerika Serikat. Kaviar putih ini diproduksi dari telur ikan sturgeon beluga albino yang hanya ada di Laut Kaspia dan langka. Ikan sturgeon rata-rata membutuhkan waktu untuk bertelur atau menghasilkan kaviar selama 10 hingga 15 tahun sekali bertelur. Namun, spesies ikan sturgeon albino dengan kualitas kaviar terbaik berusia sekitar 60 hingga 100 tahun. Lamanya waktu untuk ikan sturgeon albino bertelur membuat kaviar almas menjadi mahal. Selain lamanya waktu bertelur ikan sturgeon yang membuat mahal kaviar karena kompleksitas nutrisi yang terkandung, usia ikan berpengaruh pada tekstur yang lebih kenyal, sedangkan lingkungannya yang bersih memberikan cita rasa mentega dan air asin dengan rasa krim dan kacang yang khas. Orang Persia adalah kelompok orang pertama di dunia yang mengkonsumsi telur ikan sturgeon secara teratur. Mereka percaya kelezatan kaviar almas meningkatkan kekuatan fisik dan daya tahan mereka yang memakannya.

Pernahkah Anda memperhatikan ketika sedang berada di jalan, kenapa ban mobil atau sepeda motor warnanya hitam? Padahal ada banyak pilihan warna untuk dijadikan sebagai warna ban. Tapi, mengapa warnanya semuanya hitam? Ternyata dulu, awal mula munculnya ban tidak berwarna hitam, namun berwarna putih. Warna putih pada ban berasal dari warna asli karet yang memang berwarna putih seperti susu. Ban awalnya terbuat dari kayu yang digunakan pada gerobak atau transportasi yang ditarik dengan hewan seperti kuda. Pada perkembangannya, ban dilapisi pita kulit atau besi yang ditempatkan di atas roda kayu. Hal ini

bahan dari getah pohon di dalam Amazon untuk membuat karet. Tapi bahan dari bahan karet ini tidak bisa tahan lama terhadap cuaca. Charles Goodyear kemudian menemukan karet vulkanisir pada tahun 1839. Dengan menambahkan belerang, membuatnya elastis dan cukup kuat untuk digunakan sebagai bantalan ban untuk sepeda. Pada awal abad ke-20, membuat ban bereksperimen dengan berbagai teknik untuk membuat produk mereka tampil lebih baik. Salah satu eksperimen tersebut mengarah pada penggunaan jelaga atau karbon dari berbagai proses industri yang dicampur ke dalam campuran karet. Dikombinasikan dengan benang katun, karbon hitam yang mengubah karet menjadi hitam membuat ban lebih tahan lama, lebih stabil, dan membuat ban lebih mudah melepaskan panas. Selain itu, karbon hitam membuat ban bisa bertahan hingga 8.000 km. Karbon hitam adalah

Pendengar, para astronom sudah menemukan beberapa planet pengembara di alam semesta. Tapi, apa itu planet pengembara? Biasanya, planet itu memiliki rumah dan bersaudara. Misalnya Bumi, rumahnya adalah tata surya dan planet-planet lain, seperti Merkurius, Venus, Mars, bahkan Neptunus yang jauh merupakan saudara Bumi. Bisa dikatakan orang tua Bumi dan planet-planet ini adalah matahari yang menjadi bintang induk. Namun berbeda dengan Bumi dan planet lainnya, planet pengembara itu tidak punya rumah dan saudara-saudara. Sesuai dengan namanya, planet ini mengembara di alam semesta sendirian dan berpindah-pindah karena tak punya rumah yang tetap. Walaupun tetap berotasi, tapi planet ini tidak mengorbit bintang induk. Sistem keplanetan di alam semesta terbentuk dengan adanya banyak tabrakan partikel-partikel, seperti bebatuan, es, bahkan gas. Partikel yang sering bertabrakan ini bergabung menjadi planet-planet yang kemudian tertarik gravitasi bintang, sehingga mengorbit bintang itu. Saat sistem keplanetan baru terbentuk, orbit planet-planet masih tidak beraturan. Ada yang memiliki orbit berdekatan, ada juga yang memiliki jalur orbit yang sama. Hal seperti itu bisa mengakibatkan planet-planet bertabrakan dan hancur, atau bahkan justru terlempar keluar dari sistem keplanetan. Planet yang terlempar keluar itulah yang akhirnya menjadi planet pengembara. Pendengar RRI, planet pengembara ini berjalan-jalan sendirian di angkasa luar. Nah, kalau suatu saat planet ini bertemu dengan bintang dan masuk ke dalam gravitasi bintang itu, barulah planet ini menemukan rumah dan tidak menjadi planet pengembara lagi. Karena gravitasi bintang, planet pengembara akan menjadikan bintang itu sebagai bintang induknya dan mulai mengorbitnya.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Pernahkah Anda mendengar lagu Nina Bobo? Ataukah malah dinyanyikan oleh seseorang setiap menjelang tidurmu di masa kecil? Lagu yang berirama keroncong ini dipopulerkan oleh Anneke Groenloh dan Witteke van Doorn.
1: Nina Bobo, oh Nina.
0: Tahukah Anda, ada misteri dan kisah pilu di balik lagu Nina Bobo ini. Bermula dari sebuah keluarga kecil yang memiliki putri cantik bernama Helenina. Ayahnya seorang Belanda bernama Van Rochnik yang menikahi seorang gadis Jawa bernama Mustika. Sang buah hati Helenina hampir setiap malam kesulitan untuk memejamkan mata. Hingga pada suatu malam, sang ibu mulai bersenandung tanpa lirik. Suaranya begitu syahdu, sehingga membuat Nina begitu panggilan manja orang tuanya betul-betul memejamkan mata. Ayahnya yang takjub dengan senandung itu lantas memberikan ide agar senandungnya diberi lirik agar mudah diingat. Hingga suatu ketika, Nina dikisahkan meninggal di usia 6 tahun. Pada suatu malam, Rochnik melihat istrinya Mustika bersenandung lagu Nina Bobo di samping kasur mendiang putri mereka. Rochnik yang awalnya merasa aneh dengan perilaku istrinya tersebut, lambat laun ikut pula menyanyikan lagu Nina Bobo karena merasa dihantui suara anaknya yang minta dinyanyikan lagu pengantar tidur tersebut. Tahukah Anda, beberapa penyanyi Belanda pun pernah menyanyikan lagu ini. Salah satunya adalah Claudia Pataka. Nah, pendengar RRI, apakah hingga kini lagu Nina Bobo terus disenandungkan menjelang tidurmu?

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan.

Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.

0: Ya, 99,8 Pro 2 buat teman terbaik kamu. Kita masih dijaga malam dia teman Pro 2 seperti biasa di hari Selasa ya. Kita ngomongnya agak sedikit serius ya soal judi online ya. Nah, kenapa saya bilang serius? Karena judi online ini kayaknya meresahkan sekali ya. Di mana-mana pemerintah terus berupaya untuk mencegah yang namanya judi online ini agar tidak tidak merambat kemana-mana. Namun terus masih saja ada yang nakal ya, yang terus juga tidak taubat dengan judi online ini. Padahal sebenarnya judi online ini hanya memberikan harapan yang sia-sia ya, enak di awal tapi pahit di akhir teman Pro 2. Nah, untuk itu teman Pro 2 di malam hari ini tentunya di Jaga Malam kita bakal berbagi dengan narasumber kita, namanya David Goliath ya. Dia bakalan menjadi narasumber untuk kita malam hari ini ya, biar kita tahu kira-kira seperti apa dan apa yang ingin ia sampaikan ya untuk kita semuanya di malam hari ini terkait dengan yang namanya judi online. Nah, teman Pro 2, saya langsung ya mungkin ke narasumber kita, mungkin bisa langsung ya nanti disampaikan seberapa besar pengaruh judi online bagi masyarakat di tengah perkembangan digitalisasi ini. Terus apa yang perlu dilakukan untuk mencegah masyarakat khususnya anak muda agar tidak terjerumus ke judi online. Terus juga bagaimana kamu melihat peran pemerintah dan gereja dalam mencegah masyarakat untuk tidak terjerumus ke judi online. Dan yang pasti ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah, seperti apa? Kita langsung ya terhubung dengan narasumber kita malam hari ini, ada Bung David. Kira-kira seperti apa, kita dengarkan ya tanggapannya terkait dengan judi online ini.
1: Kalau menurut saya, pengaruh judi online sekarang itu besar sekali. Karena semua orang pengen HP dan internet gampang diakses. Judi online bisa masuk ke siapa saja, mulai dari anak sekolah sampai orang tua. Dampaknya bukan cuma soal uang habis, tapi juga bikin orang stres, hilangnya fokus dan jadi malas belajar atau bekerja. Banyak anak muda akhirnya cari jalan cepat buat dapat uang, padahal itu cuma jebakan. Jadi menurut saya pengaruhnya cukup serius dan merusak. Pertama, anak muda harus dapat info yang jelas soal bahaya judi online. Bukan cuma dibilang itu dosa atau itu salah, tapi dikasih contoh nyata kerugiannya. Kedua, kita butuh kegiatan positif, karena kalau anak muda banyak waktu kosong, gampang sekali tergoda. Ketiga, perlu ada pendamping, entah itu kakak rohani, mentor atau teman yang bisa diajak curhat, supaya kalau lagi stres atau ada masalah, mereka tidak cari pelarian di judi online. Dan yang tidak kalah penting, kita harus belajar bijak pakai internet, karena godaan itu datangnya lewat HP yang kita pakai setiap hari. Menurut saya, pemerintah punya peran besar buat tegas menutup situs-situs judi dan menangani orang-orang yang menyebarkan link atau promosi. Pemerintah juga perlu bikin edukasi digital di sekolah dan kampus, karena anak muda harus tahu resikonya. Kalau gereja, perannya lebih ke membina dari dalam. Gereja harus hadir buat mendampingi jemaat, khususnya anak muda, lewat pembinaan seminar atau khotbah yang relevan dengan kondisi sekarang. Gereja juga perlu jadi tempat yang nyaman dan suportif, bukan tempat yang menghakimi. Jadi kalau ada anak muda yang sudah terlanjur terjebak, mereka harus aman untuk minta pertolongan. Pesan saya sederhana, hidup kita terlalu berharga buat dihabiskan di hal-hal yang cuma kasih kesenangan sebentar, tapi hancurin masa depan kita. Jangan sampai kita tertipu sama iming-iming uang cepat dari judi online. Kita punya banyak potensi, banyak kesempatan, dan Tuhan punya rencana yang besar buat setiap anak muda. Kalaupun ada yang lagi terjebak, jangan takut untuk cari bantuan. Selalu ada jalan keluar dan selalu ada

0: yang besar, hadiah yang besar dan lain sebagainya, karena itu bakal menghancurkan hidup kita ya ketika kita terus berada dalam lingkaran judi online, kira-kira begitu. Tetap bersama kami dan kita lanjut ya ke lagu-lagu pilihan yang ada teman Pro 2. Setelah ini nanti di pukul 20 bakal hadir Music Live Chat, jadi tetap stay tune di 99,8 Pro 2 RRI.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah,

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Ya teman pro, kita bakal langsung bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat malam hari ini, edisi Selasa 13 Oktober 2026.

0: Music Lounger. Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya. Yeah.
1: Hari apa ini? Selasa. Ya? Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Yeah. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya yeah, bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantor ya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya, iya, iya, iya, iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Iya, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Iya,
1: tempo. Tempohnya terlalu lambat ya. Takut ini kira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja kan ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah.
1: Sepatu.
0: Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari T5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Terakhir kita udah pernah ngobrol sama Om Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau nggak salah.
0: Iya,
1: ya.
0: Mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah, kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja Nanti kita akan ngobrol sama Om Yeri. Jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget dimampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana. Mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Kalau mau ngasih resep-resep masakan gak kamu usah, juga boleh, gak apa-apa, kita terima komen aja.
0: Iya sih, ya cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
1: OOT ya.
0: OOT
1: ya, bener. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yeay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja, karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui
1: asik,
0: Zoom.
1: Asik, asik.
0: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calontong, calontong.
0: Oh bukan, ada Om Yeri.
1: Om Yeri.
2: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube nunjuk nih.
0: Ya benar. Udah enggak usah
1: kok. Oh iya, sorry.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Baik. Gimana baik, kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa.
1: Sehat. Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, Akang,
2: lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
1: Iya, bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Ah, gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
0: sama
1: Rutinitas.
2: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang. Paling baru ngeluarin yang single baru ya, terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga, EP juga sekarang
1: sedap. Proses EP.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu, ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Benar.
0: Produktif banget ya Om ya.
1: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kayak kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi apa ya, lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Iya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong. Siap.
0: Siap.
1: Laksanakan. Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya, terbaru ya. Itu. Iya, kebetulan. Kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di proyek yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
2: Pertama. Kalau single untuk proyek sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Benar.
2: Udah 4. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 itu.
0: Di luar T5 ya udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih. Iya.
0: Gokil.
1: Lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Benar.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya, harus lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada project solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya T5 ini nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini tifas nggak di sini gitu, itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar, benar itu penting. Penting.
2: Jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya.
2: Project Soul ini me time-nya gue lah.
0: Iya, iya, udah, benar. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita nggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya betul. Sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
2: Aja.
0: Gokil. Karena emang di Project Solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
1: Nah. Oh,
2: iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada etisnya waktu komunitas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
1: Benar.
2: Yang project sendiri itu yang nggak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ah, ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas di area situ gitu.
0: Iya. Benar-benar seru nih.
2: Gitu. Nanti, seru-seruan.
1: Dan kayaknya ini emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Omieri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
0: Paling beda sih.
2: Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih rutas pagi itu. Kemarin lagunya apa ya temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA remaja gitu.
2: Iya masa remaja.
0: Ya
1: benar-benar Omirinya lupa. Omirinya lupa.
2: Iya kemakan usia.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Benar-benar.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin. Gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
1: Itu
2: cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
2: Nah itu.
1: Jangan sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ngambil kesimpulan cepet banget, Mary. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa kita tuh kayaknya masih bisa happy lah ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore menjelang sore? Kesepian itu datang gitu. Orang-orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawannya
2: jam segitu biasanya.
1: Di
2: saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disputus sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya suatu senja. Malam tuh start-startnya tuh senja. Biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan. Kayak bengong tiba-tiba
2: bengong gitu.
0: Sepi
2: tuh,
0: ya
2: mata aja.
1: Iya.
2: Tahu-tahu air mata netes.
0: Netes ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong. Ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu, Om ya.
0: Benar.
2: Sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh, apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh, udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya, betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah, mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri, nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Jadi langsung aja. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, so jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yeay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
1: Single.
0: Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil apa ya kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang tuh belakangnya doang. Kenapa nggak di ujung doang judul lagu?
0: Agak aneh juga ya.
1: Lebih catchy. Di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan. Kedua, itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya rindu di ujung senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
1: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah senja.
1: Dipilihlah senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi pernah ngalamin seperti itu cuma dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko lagi akhirnya.
2: Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini gue nyapain ya. Itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita gue pengen cari happy tapi nggak jelas itu bahayanya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya kadang-kadang kalau saat itu sepi banget caranya distractnya cuma satu karena gue dari dulu emang seneng musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio kadang-kadang dari dulu

0: orang ya Om Yeri.
1: Iya. Yeah. Jadi buka, jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
2: Judulnya ganti nyusahin orang.
0: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
2: Iya ya, bukan pinjem 100 sih.
0: Iya, pinjem waktu dulu.
2: Pinjem waktu dulu. Bener.
0: Oke.
2: Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini? Mm-mm.
1: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
2: Oke.
1: Pop folk gitu. Jadi mungkin apa ya, cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau denger musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyakanya mentang-mentang gue bandnya orang anggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari, itu nggak juga.
2: Maksudnya
1: kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Ah, gitu. Iya benar. Karena gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area situ tuh kadang-kadang.
2: Oke. Okay.
0: Oh, itu juga jadi influence lu kali Om ya?
1: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak nih. Malah terinfluensi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu, gitu kalau gue.
2: Jadi ngulik ya.
0: Jadi ngulik ya.
1: Iya.
2: Jadi ngulik.
0: Coba Denny Caknan dong.
2: Salah. Terlalu ambiar
0: kan. Hari ini kan
1: gue dengerin.
2: Nah iya.
0: Itu.
1: Caknan NDX. NDX Darboy gue dengerin.
2: Tuh kan. Gitu.
1: Asik kan Om. Lagu-lagunya.
2: Asik kan.
1: Asik
2: ya. Bener.
1: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
2: Iya.
1: Betul. Keren.
2: Jadi nanti gua ditunggu ya. Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya.
1: Gue ini hip, mungkin nggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
2: Oh iya.
1: Depannya.
2: Seru deh.
0: Seru banget.
1: Itu hype-nya enak banget ya.
2: Bener.
1: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Darboy, NDX, gue hafal dulu-dulu ya.
2: Serius?
1: Oke. Serius ada mau tes nih.
2: Kita percaya.
0: Kita percaya.
2: Gaspol dangak.
0: Iya, kita percaya.
1: Ada apa coba? Telingan mantan.
2: Iya.
1: Iya. Gue dengerin itu semua.
2: Benar-benar.
0: Iya sih, jujur.
2: Berarti cukup random juga ya.
0: Cukup random ya.
1: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
2: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hibdut gitu-gitu
1: termasuk
2: kan.
1: Termasuk yang bisa menikmatin gue. Karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas ke Enau.
2: Itu
1: gue dengerin.
2: Benar-benar.
1: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
0: Iya. Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget Om ya?
1: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak Perunggu gue dengerin.
2: Wah, gila.
0: Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya Om ya?
1: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok, kayak gue boleh nyebutin
0: aman.
1: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
0: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
1: Di Winamp
0: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya. Gitu ya?
1: Yeah. Oh. Iya, di handphone gitu kan.
0: Yeah. Mau diisiin lagu. Oh. Yeah. Kok lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
2: Wow.
0: Oke. Tapi gue penasaran sih deh. Yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibes-nya bakal kayak gimana? Apakah memang menyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
2: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
0: Kita dengerin dulu kali Om ya.
1: Boleh, boleh,
0: boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Kita dengerin dulu single terbaru.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
1: Alright.
2: Yo,
1: yes. Tadi kita udah dengerin
2: Senja.
1: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
2: Iya, ada ya? Emang ada di lirik Om ya.
3: Iya,
2: ada
3: di lirik ya. Iya, itu benar.
1: Benar-benar.
3: Di ujungnya.
2: Di ujungnya.
1: Benar-benar di ujung tuh.
3: Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
1: Benar.
3: Sekarang di ujung senja.
1: Oh, benar-benar.
2: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s sih ya, Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
3: Ada.
2: Ada ya.
3: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin berdasar pagi juga kan soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
2: Iya
3: gitu.
2: Sih. Karena jadi senja di tahun 80-an.
1: Bener.
3: Iya. Gitu. Iya memang. Apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran berdasar pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
1: Iya.
3: Aku lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
2: Wow.
3: Terus Mas Faris era.
2: Faris era.
3: Kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
2: Iya sih.
3: Gitu.
2: Iya
3: sekarang.
2: Iya sih.
3: Warna-warna situ.
2: Iya. Jadi kayak ada Faris-Farisnya sih tadi.
3: Iya.
2: Keren.
1: Oke loh.
2: Kalau menurut lo gimana, Dit?
1: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin. Asik. Atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
3: Iya.
1: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
3: Iya
1: gitu.
3: Sih. Sedih, nggak bisa move on itu kan ceritanya ke sana, terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
1: Iya, benar-benar
3: itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Nah, gitu. Itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
1: Benar-benar emosinya
3: ceritanya
1: luar biasa
3: sebenarnya.
1: Emosinya meledak-ledak loh tadi, sampai mobilnya aja tuh
2: mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
3: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh, kenapa? Kok gue jadi aneh ya.
2: Masa udah nyerah dulu, jangan.
1: Benar.
2: Oke.
1: Right.
2: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua ngedengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
3: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
2: Iya. Nice. Asik kok.
1: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
2: Yai.
1: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
2: Lara.
1: Ya, makanya nih
3: ya. Iya, Lara. Halo Lara.
1: Ini jika suatu saat Kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana Kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
2: Wow.
1: Mimpi atau keluarga bangga nih?
2: Iya.
3: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
1: Balancing ya, benar-benar.
3: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
1: Iya.
3: Maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
1: Betul.
2: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
1: Benar.
3: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
1: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau di dunia musik tuh?
3: Mimpi gue ya.
2: Cita-citanya apa itu, sih sebetulnya Om Yeri?
3: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling deket itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalanin di luar musik gitu.
1: Betul.
3: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
1: Oke.
3: Musik untuk di Indonesia, gitu, gue gak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandirin musik doang kayaknya belum bisa.
1: Okay,
3: fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
1: Oke, benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang,
3: menopang. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
2: iya, jelas.
3: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu, maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
1: Betul.
2: Menarik ya. Benar.
1: Bermusik dengan modal.
2: Nah, juga punya bisnis kalau kita pikir. Ya.
3: Tapi benar nggak sih maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
1: Benar.
3: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing,
1: Nah kalau iya kan itu. Iya benar.
2: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
3: iya,
2: gitu
3: bener,
2: kan?
3: Benar.
2: Oke, gitu Lara ya, udah terjawab sama Miri ya.
1: Selanjutnya siapa lan?
2: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Kenapa tuh?
3: Ilham KDI katanya.
2: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Miri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
3: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
1: Benar-benar. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
3: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya untuk berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
2: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
3: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Naikila. Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue, menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
2: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih. Dan band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
3: Betul. Karena musik itu siklus gitu kan.
1: Ada siklusnya.
2: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
3: Iya, benar. Lagu Charlie itu kayak Charlie. Sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan. Bahkan lagu itu gak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali gitu.
2: Benar-benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik lain apa itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya. Kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
3: dia masukin semua sekarang dan eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
2: Iya, parah,
3: mereka,
2: parah.
3: Mereka, parah mereka.
2: Iya, kayak mana waktu itu ya, antara Pespor atau Synchronize akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi Justus Suherman gitu-gitu kan.
3: Iya, benar. Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya, kayak teman-teman muda nih yang milenial, Malik di Essential, dia kolaborasi sama Soneta,
2: itu kan bener
3: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
2: Nah, itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak ah gue benci musik Melayu, gue nggak suka dangdut, nggak usah,
1: nggak banget lu.
3: Iya, karena musik tuh nggak ada yang jelek menurut gue.
2: Iya.
3: Tergantung, iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek. Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya.
2: Iya,
3: makanya nggak ada sih menurut. Kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana, nggak ada sih.
1: Nggak ada, benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
2: Pasti.
3: Iya betul.
2: Akan menemukan masanya kembali.
3: Iya. Dan itu tiap orang taste-nya beda so.
2: Betul. Benar.
3: Iya kan?
2: Benar.
3: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus enggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
2: Bisa jadi gitu.
1: Bisa.
2: Oke. Paham.
1: Oke. Oke. Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
2: udah,
1: atau apa?
3: Udah ada di YouTube
1: ya. Bisa ditonton juga berarti
3: yang, albumnya. AI sih video klipnya.
1: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
3: ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung nggak ya?
2: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya? Akhirnya bingung kita harus mengerti ya.
1: Benar.
2: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
3: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
2: Penting tuh. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
3: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
2: Di langit musik ya, di langit musik.
3: Iya.
2: Gila zaman kapan.
1: Ya Allah
2: tua. Iya. Oke kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
1: Terima kasih ya.
2: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
3: Amin.
2: Mudah-mudahan juga ya.
3: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
2: Amin. Let's go dong. Doakan terus. Lancar ya.
1: Alright, terima kasih juga.
3: Thank you banget.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
2: Betul.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
1: Edita mau pamit.
2: Dan juga
3: saya pamit juga Yeri Tifa.
2: Oke.
1: Bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga.
1: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Angka 99,8 perwakilan buat teman terbaik kamu masih dijaga malam, dan lagu-lagu pilihan masih akan terus saya hadirkan untuk menghibur teman-teman semuanya di malam hari ini. Dalam kebersamaan kita sampai nanti di pukul 23.55 menit waktu Indonesia Tengah nanti ya. Nah, namun khusus untuk jaga malam, teman perdu akan berakhir di pukul 23. So, selamat malam untuk semuanya yang saat ini lagi dengerin siaran kami. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan di sini dan akan terus saya hadirkan untuk kamu di kesempatan malam hari ini. Untuk yang saat ini tengah bersiap-siap untuk kembali beraktivitas besok, semoga persiapannya lancar ya dan tidak ada yang terlupakan sehingga besok semua pekerjaan kamu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kamu ingin impikan. Ini dia lagu-lagu pilihan terus saya hadirkan teman-teman, tetap bersama kami di 99,8 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Ya, 99,8 Pro 2 tembok teman terbaik kamu. Kita masih punya 1 jam di Jaga Malam teman Pro 2. Dan lagu-lagu pilihan masih akan terus saya hadirkan untuk kamu di kesempatan malam hari ini sampai di pukul 23. Ya, selamat malam untuk semua yang masih terus mendengarkan siaran kami. Mungkin di rumah, atau masih lembur di tempat kerja, atau mungkin dalam perjalanan datang ataupun keluar dari kota Atambua. Selamat malam untuk kamu ya. Yang di jalan hati-hati, semoga terhibur dan sampai dengan selamat. Sementara itu yang ada di rumah atau mungkin di kantor yang sementara sibuk dengan pekerjaannya, semangat untuk kamu ya. Pastikan pekerjaan kamu tuntas sehingga besok pagi kamu bisa menghadapi tantangan yang lain lagi ya. Bukan tantangan sih sebenarnya, tapi bisa menghadapi pekerjaan yang lain lagi, begitu maksud saya. Oke, tetap bersama kami di Pro 2 Atambua.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan, ia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

Peningkat dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Berdua Tambua yang berada pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Dari Jalan El Tarya Tambua, segera yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: cewek ini cantik, rambutnya bagus, kulitnya terang, badannya tinggi. Tapi kok tunangannya kayak...
1: Kayak apa sih maksud kamu? Mana coba? Astaga, pada suka banget deh ngomongin perbedaan ras. Jangan salah tuh, walaupun pasangannya gak serupawan versi kamu, doi anaknya tuh pintar banget tau. Lulusan S1 di Oxford University, dan S2-nya itu di Stanford University.
0: Wow.
1: Ditambah lagi, tunangannya itu punya banyak prestasi di bidang seni dan olahraga.
0: Ah, masa sih?
1: Ya iyalah, makanya don't judge the book by its cover. Lagian,

0: Kenapa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Produa, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Produ FM seluruh Indonesia. Music

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: Karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

89,8 Produa FM, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menargetkan musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri melalui penguatan ekosistem musik nasional. Target itu menjadi salah satu fokus konferensi musik Indonesia KMI 2026 mengusung tema bergerak bersama mengimplementasikan ekosistem musik Indonesia yang berdaulat. Disebut Menbud bahwa perkembangan musik Indonesia perlu mendapat dukungan melalui kebijakan pemajuan kebudayaan. Ia merujuk pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negara dalam memajukan kebudayaan nasional. Info selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memperkenalkan forum pertemuan Bali Tech Week atau BTW 2026. Forum ini menjadi kegiatan pertemuan antara investor dari dalam dan luar negeri dengan pengembang platform digital di tanah air. Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan gelaran BTW 2026 sebagai tindak lanjut dari potensi ekonomi digital Indonesia, di mana dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia pada tahun 2025 lalu mampu mencatatkan angka 14%. Dengan digelarnya BTW 2026 ini, Menkomdigi meyakini bahwa ekonomi digital Indonesia dapat memberikan tren yang positif. Info terakhir, Ikatan Penerbit Indonesia IKAPI menyoroti potensi penggunaan buku-buku Indonesia sebagai materi pelatihan AI tanpa lisensi dari penulis dan penerbit. Sejumlah negara mengimpor buku Indonesia dalam jumlah besar dengan pembelian satu eksemplar untuk setiap judul. Hal itu disampaikan Ketua IKAPI Aris Hilman. Menurutnya, pola itu diduga berkaitan dengan kebutuhan pelatihan model kecerdasan buatan AI. Menurutnya, penggunaan buku untuk melatih AI harus memperhatikan perlindungan hak cipta serta hak ekonomi penulis dan penerbit. Ia menegaskan pihak yang ingin menggunakan karya sebagai materi pelatihan AI perlu menghubungi pemegang hak dan membayar royalti sesuai ketentuan. Info ini teman Pro 2 selengkapnya bisa kamu akses di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Selamat pagi teman Pro 2.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Sudah ada sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Ih, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, tempat berdua, selamat pagi buat kamu. Selamat hari Rabu. Rasanya aku butuh uang ya. Ini baru tengah bulan, tapi rasanya udah baru setengah bulan Oktober, tapi rasanya udah setengah mati ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, guys ya. Oke, udah tengah bulan. Ya walaupun gak ada tanggal merahnya, bulan ini tetap semangat aja ya. Nah, buat kamu lebih semangat lagi jalani hari kamu, jalani tugas dan pekerjaan kamu ya, di tengah pekerjaan yang udah berat menumpuk, terus ditambah dengan teman yang tidak mendukung ya, teman kerja yang toksik. Nah, gak perlu harus resign ya teman pro 2. Jadi ada nih cara untuk menyikapi teman kerja yang toksik dengan berdamai dengan keadaan tanpa harus resign gitu ya. Oke, yang pertama, teman pro 2 menetapkan batasan yang jelas. Mengutip dari laman HR Equity, cara menyikapi teman kerja yang toksik adalah dengan menetapkan batasan yang jelas untuk mereka. Jadi tidak semua perilaku rekan kerja harus kita tanggapi atau kita turuti gitu. Jadi kalau mereka mencampuri urusan pribadi, nah itu udah kita kasih batasan ya gitu, harus dibatasi. Yang kedua, jangan terpancing emosi. Kemudian yang ketiga, sampaikan masalah secara langsung gitu. Jika situasi aman, kamu bisa membicarakan perilaku yang mengganggu itu. Kemudian catat kejadian yang merugikan, itu kejadian apa aja, tanggalnya berapa aja, dampaknya untuk pekerjaan kamu itu apa, bukti evidence-nya disimpan ya. Ini bisa membantu untuk membedakan konflik pribadi dari perilaku yang tidak profesional. Kemudian yang berikut adalah cari dukungan dari orang yang terpercaya, seperti teman yang bisa dipercaya, atasan, dan mentor yang objektif gitu. Kemudian laporkan jika perilaku terus berulang dan pertimbangkan kesehatan diri dan juga pilihan karir. Situs Healthy Workforce Institute menambahkan bahwa mempertimbangkan apa lebih baik untuk pindah tempat kerja atau bertahan. Kalau memang ini udah berlarut-larut, it's okay lah. Kamu bisa pilih opsi yang satu itu. Tapi kalau untuk masalah yang ecek-ecek sih hadapi aja gitu ya guys ya. Oke, semangat aja jalan di hari kamu dan tetap bareng sama Pro 2 FM.